Hozo pinya patan di Claris Vitini Lajibin mempai di Joannis Mantahan etan do anda don zopo. Dari metropian bayan do jam ka bahu peran bahu mitin tendi do dong suwa bit pong do tau do kakak kom yang pai do go dari dapat pesan perakan hozo utara kota huditi. Dari kebebasan ke mata pinang ngabi, pinang pembesar pasuan masa di TikTok. Dong usah babay na miaga, na ko bisa kinuvangan ngabi. Teka maso mintang na TikTok live, do babay na diti. MM Suk, Shirley, FJ, LL Leong, kaliti, Han Yazou, Julian Otapayah, kaliti, Jo Kul, Christina Bandasan, Amy, Roswell, Bonnie Bantayan, Albert Albert Kayapan, Mama, Catherine Paralia Kariti, Chow Umin, Mama Jima Kariti, Lucia, Mama Marcela, kopi pesan kembali Mama Marcela, Yen, Julie, Elis Apuk, Elis, Elsie, Monica Gumis, Little Butter Kariti, Sylvester Silverius, Zandi Dolores, Remy Kudin. Kim Yun agumu pa ikinovangan susubay masa mintong do live TikTok babay na dito katawalan ko madedezom kinovangan naging nga vik yo na dito pinay ko nga vik may kapayin mako po buzo pa pasan masa da WhatsApp manta di Simon Justin iti pangkapon do pasan kuma di Bishop Dato Conolus Piong Monsignor Nicholas Stephen i Juali Steven, Datum Datlin Protasius Jemukiau, Richard Binginios, Johnny Upin, Namsavia Viknovang Andau, Teka Tambahut Dau, Ikututun, dari nombor apa, dari isa perkuatan di Simon Justin Diti, Nabal Dezu, Tabi Tadau Kotohu, Om Tabi Pesan Kotoharan Kuma, Kotoharan Kaditi Pason Manta di Simon Justin, dari Hingono, Sumusut Bagu Pason Natemoku, Pembusan Kurababain Diti, Manta di John Tati, Pongkapon di John Tati isin nun pati kada head kampung Langkawit Papar. Pongkapon na pason kuma di Robot Obot, Moody Gilin, Alicia Lilim, Bridget Samuel, Lucia Tati Bibi, Stella Martin, Angelin Marcelinus, Johannes Majar, Lonely, Johnny Lajuman, Frankie Tan, Anthony Sipanul, Mike Marutin, Pagnakan, Majawa Bohiau, Andak, Pagnakan, Managihan ko mapadak pagarakan ko sundi ka di John Tatiliti do kopi pesan dong subab tara ko tahu ko mari di zutain sanan kaditi pason daw sumusut mentari Flora Kunus dari kampung Kogopon Papar mason kopi pesan dong subab tabi pabebasan an sandi dasto memo ko mata insanan tabinai dai no benopo boisan magahong negi tanak ngabi tanak ko ngabi kaditi pason di Flora Kunus sumusut pason mazaid Facebook Facebook WhatsApp bo. Isa pala ti pasan po guhi po nizan ko hozo. Iti na pa manta di Charles Leginon po nga po nda pasan diti dok pibasihan na daungo sa kuma di Johannes Pansatil Jan Genius Mantahan Datu Portasius J. Mukiao Gideon Mojiwat George Bongo Raymond Dugung Gasi Dau i James Sham Datu Lizut Morris i Joseph Botilu Clarice Lajibin Lucia Tati Lucy Lisik Batak Lucy Doyo Maureen Kinja, Malisa Galus, Patricia Nicholas, Flora Mojungkil, Tabi Pibasan, Kediti Pason, Mantadi Charles Loginon. Ano kita nga toko hozo, pinipatan di Maro Singkiwon, yang pahit di Juliana Andreas, sa itanda pindahanan Ogumu Kosoduvon, sutonon hozo di pinipatan di Rosario Nini, Om I Heidi Vanessa Maruning, itan hoso ko sindua ginavo. Manta ko payahan, iti hozo hoso ko sindua ginavo nga song hozo hide iti song hozo no paditi nga i lori na inging nga miyampay kasagan do hozo on mahik di tiadu vo huhumozo di Rosario Nini nagi i Heidi Vanessa Maruning.

Tapi naik kopi mentah podi hujau pinia petan di Rosario ini om ini Vanessa Maruning tanda hujau kosin dogi nabo ingka kapari ti ababzan penakan hujau tadau kota huditi nga kadahibai do mapazat pagi degai do i da babzan diti do untuk tadau minggu pengko ponga kumata pinai ngabi i pinopo buzur pason om au penabi ogumu pokoso pason diti mazaid WhatsApp, Facebook, om lagi mazaid TikTok, nombor i asibatan ku ngapa humpusan ku pagu datinu, opo ngopo iti abal tadi bo, do ngosu babay no pengko ponga, insan pagu ketahuan ku kemari di zutain senan, om hansanahi seginapo, om hansan do onsiko, sabiabi i nong kapan do pason om lagi i pinop humpus do pason do sengen nakabus tekena ait ongan mazaid pangan kada zanditi id sabah BFM.

Tony Bo Tarao Baino. Monohuod o konopoko manak sumogizan halata kuma tinimungan i momoguno nga. Kapustian monohuod hobi okumu om opiu manak na tinimungan i momoguno kozo. Vokon dino, kanu tingadan. Kapamauwang om kanu palakat. Kapatonong ginavo, kapoy buhay topiu manan monong kotohuod. Kainsadu matat ko giginavo o singot. Kapamahuda pamusavan tawasi om ahadang. Kapoy vat matat ko giginavo mamagusa halata binon. Kapoy sadu matat ko giginavo o sumbong om akakat. Kubasanay kawasanan manohod. Sumabihan manakaday do tinimungan imumogunan.

0: Sebenarnya kalau kami kena hasil mentari Hayden Hansanen swimming ini tanda sunduvan tanah kadazan untuk kepayahan lebih jam kapahu 4.6 minit nanti dah ada sebab bedpong dah tahu dah ditutumat bernama tak memahis tak kenapa itu benar kalau kami tuki bau tahu pabagu kepayahan suang amin pembusan ku kumada dia dia zu
1: kesehimbaan bos kadazan menak dia zu kepayahan.

Tapi naik kong avi kapayahan suang hamin do kumo duvoh na paditi ngan na bitagay manta di Tedri Ashin da mantad kampung kohizan dung kahang pinampang. Pinapayho do minidupogun i Daisy Grace Tedrin di jam ko sizam himong padam himo minit do dong suwab di taraw ko niyap taraw ko duvoh kohisod uvohan di ti ko sizam do dayo idhamin pengusapan kohan doan om dazanak likas. Mantan rokeran diti do manu di papayho di Tang Kim Chin i Taman Kepayan, Tang Yu Eng i Mempakut, Tang Yu Lim i Keningau, om santap tepene wali som kino vangan naging ngawi dari sadu teka i Tsamok. Tosoko notinan di tong tegak Daisy Grace Tedrin do untuk tadau suwab tadau kaapat kotohu do vohan diti kosizam dari hari kehabangan Paradise Kapazan Kota Kinabalu dari jam kepadam 2-4 menit taip tengah adau mai dah tayin asan ke Zodiac Zoo segitu aku kepayaan suang hamin do kumo duvo na paditi ngana ambit tagay manta di Tedri Ashin do mantad kampung kohizan dung kahang pinampang tinapayho do mini dupagun i Daisy Grace Tedrin di jam ko sizam himong padam himo minit do dong suvab di tarau ko niab ko iso do buhan diti ko sizam do deho idhamin pengusapan kon duan om tanak likas mantan do kairan diti do manu di papayho Tang Kim Chin i Taman Kepayan, Tang Yu Eng i Mambakut, Tang Yu Lim i Keningau om santap tapinay walis om kinovang nagingabi di sodo teka idsamok. Tosok na tinan di tong tegak Daisy Grace Tedri do untuk tadaw suwab tadaw kapat katahu do buhan di tika sizam dadahid kam kabangan Paradise Kapazan Kota Kinabalu da jam kapadam duvot hong 4 minit tong adaw

Upayan sang amin datau wino paditing ana bitagai manta di Roger Linilus damantu kampung Davas Limputung Papar. Pinapaiho do mini dupogun i Robert Nilus Ondogung di tadau konyap tadau koduvo ko iso dovuhan di tikosizam di jam ko iso tahong pod minit haib tangadau dahil it kampung Davas Limputung Papar. Mantan do kairan diti do manu di papaiho di Angelina Ondogung dahil kota Balud paginakan Ondogung Tiamas id nombo nopo sinakagon Joseph Majingang Majaham id nombo nopo santab tapinay walis kinuwang naging awi dahil sa duteka id samok tosokan otinan di tongatiagak Robert Nilus Ondogung do untuk tadau kapat tadau subab kota hudo buhan di tikasizam dadahid kabangan Davas Limputung Papar. Ngapa kuy di Noviton Pahay datinan di tong tegak id panambazangan Holy Rosary ni bahu papar lu jam kopot tong pot minit da umo suwab. Mau ida tayo na san ka zodiac zoo sugeto ku. Kapayan suang hamin da tau vino paditi nga naambit tagay manta di Roger Nilus da mantat kampung Davas Limputung Papar. Pinapayho da medidupagun i Robert Nilus Ondogung di jam di tadau konyap tadau koduvo ko iso dovohan diti ko sizam di jam ko iso tahong pod minit hai tengadau dahil it kampung Davas Limputung Papar. Mantan do kairan diti do manu di papaiho di Angelina Ondogung dari kota Balud paganakan Ondogung Tiamas sinakagon Joseph Majinggang Majaham dari nombo no pangawi iziho ang santap tapinay walis ang kinubangan naging awi dari sadu taika id samok tosokan natinan di tangotegak Robert Nilus Ondogung do untuk tadau subab tadau kapat ketahu do buhan di tikasizam dadahe id kabangan Davas Limputung Papar ngapagawi dino abiton pahay tinan di tangotegak id panambasangan Holy Rosary ni bahu papar do jam kopod tahu ngapad minit ada ngu suvab tapi naikong aping kakan iti tahu kapayhan daswang hamin.

0: Tapi naik kau pingin dah zaman tadi Sarah Agustin ya tanda pinua boh. Dari ingka kapri ti kangan dia zudo pangan kerasan dong sebab tadau ko tahu di ti kau dua fan kiti ti kau sizam tu timpu dok saya impan tahu nga. Mudi kudi nadi ingko ponga ketuhanan ku kemari di zutin sanan mengkerahi bayi dan mempai tapot kelajar gai enju lah dan menumpuan di zutin jam kusizam dong sebab di tadi tapi naik kau ngapi pagi datu mengkiza ada hansan tomai matamangan kaya dasantin anda toko mengkerahi bayi maguno penokop tadung om kabang sayang mabus mentadamin om gumuano gumuano menginum do baik tamangan tomai kaya dasantin anda toko om onu kiguna do ponga pato nang ona ginavo posya na ginavo sangan managuvang teko kata guvang do ono no po ko katan imikot ed ko posizan to ko ampahan sana na ginavo kuma kinengan tuwa do kang labi dan namo tabi basan mantara ga seven jepulin joti just ftk sjj shalom.
1: Magisusuway tayo na ono toko, omday katangkangan dino. Ohi van toko do mabos kotohwadan motok tuhun ngavi imina nakaday do toko.
2: Arigato gozaimashita.
3: Nandri.
4: Thank you.
3: Gracias.
5: Salamat po.
6: Xiexie.
7: Syukran.
8: Kamsahamnida.
2: Kapun kap.
1: Onu no po bos i pohomuson na niagahi olati ino no po na kotohwadan. Sunung tu au songkuo o pinanakaday na puno kotohwod no om po bos no. Kotohwadan. Kotohwadan.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bakal siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

0: Syaros ko tahniah ta RTM kerana tawa poni nur tiuron antara telumpu penyiar audio di Kidal Faling Halap peringkat langa. Mudah-mudahan pengiktirapan ko pembentuk kon bersejarah akan jadi penunuh semangat ta warga RTM pelajar pasang berusaha di mempesur RTM sebagai tumbuh badan penyiaran tekeloo di Norotan ko jadi pilihan bobo le seluruh rakyat Melatu. RTM tetap tadi ngabut semberan-semberan pat.
1: Tahniah RTM ni iktiraf antara telumpu penyiar paling alap dunia. Atag transformasi digital kolek mengambiri mengkot cabaran semasa. Narusan transformasi digital berselajuran di kojo nendak nang luar semata-mata. Kejayaan tupan muan bukti RTM betiu lebih maju dan sudut pemetekuan pabaran mengkot platform digital sebagai teras bobo. Betiu RTM boleh nendak mengkot lebih sanang kot lingau narusan terong jari. Masyarakat pan mengkolek pabaran anu tepat ko bana. Semoga RTM selajur cemerlang. Nang aku Nora Mahathir.
2: Tahniah tak pelotan RTM reposok diom telumpu senarai penyiar audio digital paling alap tak junya.

Assalamualaikum Dinakan, salam Malaysia Madani, salam berdinakan. Yang abang dinakan, setemu kita dia panggil kemap tu tak siaran sama anak bana. Tak nombor bangi buan September 2026, tak lau rebab semuka aku DJ Fatin. Alhamdulillah semua kok nombor Rabiul Awal 1440. Wow, Hijriah. Jadi, dokan biasa dinakan kita on segmen bobo pabaran kok pandai yang gantak jam telu, tak jam 4 keman kit, jam 4 kemuap. Kok ini tega itu begitu tu tak TikTok tu. Segmen ngarip-ngarip jam 5 kemuap, segmen abar-abar dia melat kok. Pan segmen mene-mene lagu ngapu jam 6 kemuap. Terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi menek siaran sama Alap Banas sebagai hitungan bibidayak. Terima kasih setia bersama kok kami. Terima kasih Pak Maksun ngendak kami bersiaran. Terima kasih untuk semua dinakan yang ngendak yang kala kami tak RTM klik, kala kami tak siaran Radio Astro. Jadi minggu-minggu jatungan dinakan, mudah-mudahan semua dinakan win-wanan kesihatan kedagangan atas. Kau dinakan bertiru, jogo kesihatan kau, yentu beri uni alap cuaca ni alap dinakan iko-iko minum buek putek minggu-minggu jatungan dinakan, jogo kesihatan, jogo kebersihan. Jadi untuk semua mendinakan bertiru pan, sebagai panduan muslimin kau muslimat solat fardu asar bertiru, you know, tak pukul telu 22 minit kemua. Jadi bertiru kita ben segmen link tuturan sama. Jadi kang kongsi kita yang kaling tu orang sama tiba-tiru kok ngagak takut tu dia nakan. Jadi kakak kita dia mesti membuat pabaran kok pandangan kang bu aku busuan IPU kok pandangan dengan buat pabaran dia mesti membuat pabaran kok pandangan. Jadi bedak dok kita kok lagu lekat tak unashim kasih ni berubah tak siaran sama lah panah.

0: Je Rebu. Dikau fenomena atmosfera punjani lekat abu tak udara akibat abu ko umbu. Je Rebu boleh ngejejasan kesihatan. Untuk ngurangan risiko kesihatan akibat Je Rebu,
1: ngurangan aktiviti fizikal tak luar bangunan, sentiasa makai penombol dopok mong sebetak meluar bangunan. Sentiasa nombol pedawan rumah atau bangunan. Ngelak merun, penunuan terbuka, nginum buek sesukup ni.
0: Hashtag bersomo-somo ngelak fenomena Je Rebu.
1: Bersomo-somo ngejogo kesihatan.
2: Bos-bos, buek bioso dikak bos. Ngamalan minum buek bioso, buek putih atau buek suam, gekok jo bermaksud kiti nyonsin. Tapi sebenarnya, buek bioso atau buek putih boleh merungai reso tok kelong anu lebih lingau, ngereso lebih sagar kok lebih puas, ngejadian makanan bereso lebih alap. Kerana kurang ni reso manis dia makanan, kok pun ngejogo badan. Amun iko gula tak makanan, niat payah tinambah lagi mamis ni. Lebih alap tinambah engkok buek anu perlu. Kok pan niat payah lebih mamis tak minuman. Jadi, buek bioso ngek kojo alap, kok pan murah, tapi ion opinion anu alap untuk kesihatan lebih penting daripada pikiran jemu ali pasal kita.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir latoran Tuhan kopan ngerjion sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
3: Assalamualaikum dinakan, yang nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, itu kami kali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

Terima kasih Rina, kan kakak lagi mengkali siaran sama Alap Mana. Terima kasih Wainutan, kami bersiaran ke jam telu ngabut nombor tiru tak kelempat kelempat tepat aku empat kau minit. Jadi terima kasih untuk semua ninakan 6 minit. Yang tu sini kita boleh berdaya kok dengar-dengar buat lagu kok pan selamat nunaian solat fardu asar untuk semua muslimin kok pan muslimat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ninakan. Jadi betiru lau reba, betiru yo no la ling tuturan sama. Jadi kang bosoku yang ka boleh perbia ninakan ti ta chat tu kok kongsi-kongsi ti betiru segmen ling tuturan sama. Jadi sian-sian dia pelanan dinakan palap-palap tak alun-alun palap-palap mukrita mudah-mudahan sama tekom rumah kapan sama teko tak tungan anu tenuju ko yang tu banyak ni kita tu lambat dah sedikit kita selamat dinakan jadi yang tu dia kacap ah okey ah teko ko boson IPU sangkan kemuap dilau you know ko tak kena balu kacap un yang terbau tu buah aku yang terbawa kajap lah dinakan. Okey, jadi dinakan pun boleh kali kami tak RTM klik, boleh kali kami tak siaran Radio Astro ke apa, boleh hendak kami siaran langsung tak TikTok. Jadi cerita-cerita kita yang itu kongsi-kongsi tim itu tu dinakan dan kami ya-ya pesorong kami pesorong amun ya kita sian lagi yang baik amun yang tu ya tiru sumberan lagi. Jadi kok siko okey boson IPU kualiti udara tak dangai kawasan ya you no know, tak sabab tiru ni alap setutan jerbu jadi nutan rekod jabatan alam sekitar sengkon di law limo stesen ngecatat boson ni sihat ya you no know, tak kota kena balu tak ngerekod IPU boson ni datus pitu pupitu kimanis datus 66 keningau datus 65 politeknik datus 57 kok tahu datus 53 jadi untuk semua dinakan kok yang tu jemur ramai palap-palap lah dinakan namun boleh dong no peluak-peluak kok ngelak no kiti mod aktiviti-aktiviti meluar ngurangan mod aktiviti meluar juga kesihatan bana-bana dinakan yang sihat tu-tiru tu kok. Jadi tindakan penting untuk ngelak pria kualiti yang tu udara bertambah buk supaya semua-semua nak kita jogo-jogo kok. Jadi kok pan dong muat pertunuan kok terbuka dong nunu musim tiru tu dong no dinakan namun boleh sama-sama no kita berjogo-jogo kok. Aha, mudah-mudahan puan semimuan dinakan bertiru pengkale minuman kesihatan penetio tak koro yang ni alap penesiko tak koro yang alap okey jadi diam aling tuturan sama bertiru you know lekat tak kamu nak kapang long biasa ko barat ni begitu aling tuturan sama luak kak muna kapang saduk. Saduk tu maksud ni tupi benut makai buai. Amun jumo dau-dau kakak lagi yan eh makai saduk-saduk tu. Kok un saduk tu amun ngogo pingko-pingko makai saduk. Kedua lepuan atau dapur kayu. Jumo tiru dia jarang nak makai lepuan kayu. Lepuan kayu no te dapur kok. Lekon yan tu dapur kayu no te kok jarang no kita ti jomo makai dapur kayu. Kata lu gudang asap rumah tungan. Jomo dau-dau buat susu getak kentalan. Oh, aha, dokon sulap-sulap deh tu kok. Tapi enggak kok sulap-sulap lah. Yo

rumah-rumah untuk jamu kerja mutung getak ko mungkin tiru ni no jamu makai gudang asap ge. Namun kami eno teh dukan pondok-pondok teh ya tungan muat-muat yang tu eno teh muat yang tu muat susu getak ko tungan semeridap ko tungan semeridap muat eno teh muat getak ko buat susu getak kentalan meno tak gudang azab. Jadi ala perkongsian betiru untuk semua dinaukan ko sian-sian ni boy kale jarang kale sebab eno tak campun pengkale tu betiru iko keikuan ni ko pemuran. Jadi itu tu sebenarnya ni di kau segmen untuk ti belajar bersama-sama kongsi bersama-sama gay kale niat terhati gay yentu sama-sama itu belajar dinakan. Aku pun itu kakak lagi belajar jadi mau maafkan aku amun sepetakku bersiaran tu ko amun untuk tuturanku yang niat ngam ko mau maaf aku dinakan sama-sama itu belajar ko endok ko yang alap mudah-mudahan semimun yang alap lah dinakan nerimo jaku yen nagur ka yen ka endok ti palap-palap ko jadi ti di kau pelajaran ko. Jadi itu nampak pengungsian jadi amun un ingin sekungsi ko kami lagi itu pengalaman ke Ian ka untuk link tuturan sama tibi tiru boleh no ngechat kami ke pan boleh ngendak kami bersama langsung tak TikTok ko muan Ian tu perkongsian cerita aku maaf kami dinakan bana ko lain tu niat teko nambut nah enggo no waris ko mo yang mengintam ban kami tapi no te niat dengan alap talian ne jadi mudah-mudahan lah ko temboko yan ne temboko yan temboko kelulut mon na kam sian na kelulut tu nilau yan ka temboko jadi yan temboko dinakan temboko jadi ngageti sian ben jawapan yan ka temboko sebab ahli tungan ahli yan tu makna ni bagi ko dokon ko semio bul kudut san jadi dikau pengkongsian untuk si semua-semua yan tu berkongsi lah ko belajar lagi yang ke link tuturan sama supaya link tuturan sama tu niat purpose sama-sama kita melioro link tuturan sama ko. Jadi dayak lagi kita sambil kita ngagat yang ke temboko soalan kata kelulut jadi sian-sian yang tu ben jawapan kelulut nilau temboko. Boleh nak mengecat mengendak kami bersiaran langsung tak TikTok kok maku lagu pun boleh. Jadi udah dok kita kok lagu lekat tak dang rat tambah kri jogetnya terenai kok jomu ampun es wili tak siaran sama alap mana.

0: Hari Rabu. Dikau fenomena atmosfera punjani lekat abu tak udara akibat abu ko umbuk. Jerebu boleh ngejejasan kesihatan. Untuk ngurangan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: ngurangan aktiviti fizikal tak luar bangunan, sentiasa makai penombol dopok mong sebetak meluar bangunan. Sentiasa nombol pendawan rumah atau bangunan. Ngelak merun, penunuan terbuka, nginum buek sesukup ni.
0: Hashtag bersomo-somo ngelak fenomena jerebu.
1: Bersomo-somo ngejogo kesihatan.

Terima kasih Dinakan. Terima kasih kakak lagi mengkali siaran sama Alabana. Terima kasih. Jadi kakak lagi kita diam segmen segmen yang tuturan sama Bobo Pabaran. Tidak lah reba biasa ni kita ben segmen yang tuturan sama. Jadi antara yang tuturan sama yang sini boy ba. Ini penebiah ala kata Dinakan ti berkongsi kok kita tiru you know saduk. Saduk tu maksud ni tupi binuat makai buai. Amun kau ngomot para isek dong lupa makai saduk musim panas barat ni. Kedua yang lepon atau dapur kayu. Kau jamuk tiru dekat jarang-jarang nak makai dapur lepon kayu. Kau yang ni ni sanang nanti memia. Kau eno ketelu gudang asap yang no rumah tungan nak jamu dadau muat susu getak kentalan. Kau untuk jamu kerja mutung getak. Amun gay mutung getak ko amot susu getak mempen no gay. Peno gay nga tiru niat no jo memakai gudang asap. Pe antara perkongsian betirulah untuk semua yang mendinakan betiru. Semua-semua kita belajar, semua-semua kita berkongsi-kongsi dengan tuturan sama. Yang nyampe terima kasih. Jadi palap-palap dinakan, sian-sian dan pelanam, palap-palap mau kerita, palap-palap alun-alun. Semoga selamat teko rumah, semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Ko ngurangan muat aktiviti meluar dinakan betiru cuaca ni alap, beriuni alap. Jadi mudah-mudahanlah kita semua mohon sentiasa dia melindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Minggu-minggu jutungan dinakan sihat-sihat, cukup kesihatan, keselamatan, kok kebersihan diri. Amun peluak makai penombol mo. Antara lengkap-lengkap lah yang boleh yang tu jadi ti yang tu sebagai panduan lah ko. Nginum iko buat ingin iko nginum buat nutup yang tu nutup beluang nutup beluang yang lagi makai penapis udara ya jaga kesihatan ngelak muat pertenuan terbuka ko dong no maka muat tunuk-tunuk tiru tu ni boleh nunuk-nunuk tu muat aktiviti meluar yang lagi tu ngenda yang tu pabaran-pabaran lekat yang tu laman web laman sesawang untuk bacaan IPU besoan IPU lah kok ngenda tiru sungkuan sini kok sungkuan milau ni mau kemuap you know besoan ni you know datus pitu-pitu. Datus pitu-pitu takut kena balu besok nenek sihat lah kok boleh ngentak tak jabatan alam sekitar kok ampun alaman web kimanis datus 66 keningau datus 65 kok politeknik datus 50 siam kok tawau datus 50 telu jadi sandakan kakak lagi tak tahap sedong besok nak siam put telu jadi kita semimun mudah-mudahan lah jogo-jogo kok jadi cuaca tu mudah-mudahan lah niat lah tarusan begitu tu kok. Jadi yang nyanpan kang pelimo kemop kita akan kali abar-abar di omlat lepas saya kita akan tempat osok tak segmen menek-menek lagu jadi sensi dengan menek lagu menek nakam andila we kok omen un niat sempat buat pelingku lagu-lagu yang buat penaku lek dinakan boleh yang ne boleh nakam maku lagu kok jadi terima kasih untuk semua dinakan dayak lagi kita kok lagu dayak-dayak lagi kita laur batu dinakan serongan ku niat tenerimo anwar kubis betirono norfasta siaran sama ala panah.

0: siaran sama.
1: Alabana.
2: Tra tipikal, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk mekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu. Warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat telumpu tembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat tembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau ngeruak inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

Dehidrasi, rakyat buih diom badan dan posok kurang berbanding buih diom badan keluar. Badan dinakan-nakan terua dehidrat amun tok kelong bana kurang mange, panget kat nyala peso badan, reso panik. Dehidrasi kulit nebab masalah strok haba, terat buah pinggang, sawan, engkau nya sadar. Dehidrasi, nelagan lebih alap, nang nerawang.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Dong pinabainin peranak kekuri tak panas lau untuk ngelak teruak strok haba. Sinok peranak nginum buek putih sesukup ni, wau gelas dembangi. Kinurangan berkekuri tak luar, makai tupi atau payung sebetak meluar. Makai pakaian anu lagak, kok menek kawasan anu sajuk kok landung. Ngelindung keluarga bi luak strok haba.
3: Tipika daerah Tuaran ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu kikuan penduduk Tuaran yono kaum dusun Kopan Bajau. Makai kuda sebagai ikon daerah, daerah tu anu tungan ni 34 km lekat kota Kinabalu berkooyoan 1,066 km persegi ngeruo landan bok-bok untuk daerah ta bagian utara am timur Lat Sabah. Semio Tuaran kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu daun. Tahun ni cuma terkilo tak kalangan bangan masyarakat tempat bertiru jadi tumpuan pelancong lekat diam kopan meluar negara.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Hah? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah?
1: Begitu tu tu Ming. Aku tu akan nunuk bangga rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok bana penunuk betah pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malik ku tu niat lagi boyalak. Boy nebangan awang medan api tak kabutnya.
1: Okey tu Ming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tadi nu, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound maksimum 2,000 kok pen ben danda, 500,000 ringgit. Kok pen ben penjara. Ha, sanggup kau miadan ni, Momon? Setengah juta lagi eh.
1: Ah, kau tu, Ming.
0: Hei, alap kau pitu. Daripada nu mekama bangun udara hati tu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa peluk dekat Facebook lagi. Tenang, bana.
1: Ai, boleh tu yang mun free. Sian siap jamau.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama muka aku Fatin Badaria Boy di Dium Abar Sabah FM siaran Bajau Ling Sama. Kementerian Kerajaan Tempatan Kok Perumahan Sabah akan mendara sekejut semua mengkok pihak berkuasa tempatan PBT mengkok jawatan kuasa pengurusan bensono tak peringkat daerah untuk seodob bayi fenomena El Nino. Menteri ini Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Marak kejut semua yang penting untuk matongan persediaan mengkok tindakan lingau kulit penerun lebih alap sekiranya berlaku bensono alam setutan cuaca panas kok tok.
1: Kita juga akan memberi kerjasama dengan apabila berlaku keperluan untuk bekalan air, kita akan membantu menyediakan pengangkutan kita seperti lori-lori dan tangki untuk membantu kawasan-kawasan yang memerlukan bantuan di daerah-daerah berkenaan.
0: Datuk Dr. Muhammad Arifin marak begi tak pengabar bajon hutan mesyuarat isu tungan ngubah perapak perkuburan tak Kota Kinabalu. Diam masa somo Datuk Dr. Muhammad Arifin Marak siko wau 144 tapak perkuburan Islam tak semimon Sabah akan mendaftar tak dia Majlis Ugama Islam Sabah MUIS yo untuk matongan pengurusan mengkok status tanah perkuburan lebih teratur. Ling ni proses ngurus kok mendaftar akan penurun diam timpu 2 buan narusan jabatan tanah. Lengkai penting sebab lek run tanah perkuburan Raino penok kok merluan tapak baru terposok tak Kota Kinabalu.
1: Semua tanah yang menjadi tapak perkuburan hendaklah didaftar di bawah Majlis Ugama Islam Sabah melalui Jabatan Tanah. Dan juga tanah-tanah yang sudah diwakafkan tapi mesti diwakafkan secara sempurna kepada Majlis Ugama Islam Sabah supaya tidak timbul di hari ke depan hal-hal yang boleh menjejaskan tanah berkenaan.
0: Kualiti udara tak dangai dengan kawasan tak sabak betiun yang alap setutan jerbu. Nutan rekod jabatan alam sekitar Sengkon di Lau, 5 stesen ngecatat boson yang sihat. Kota Kinabalu ngerekod IPU dah 177, Kimanis 166, Keningau 165, Politeknik 150, Kok Tawau 153. Sementara Sendakan, kakal tak tap sedong mengkok boson 93. Pengarah JAS Sabak Nur Rashidah Muhammad Ghazali Marak, rondaan JS kok lepuran JBPM Sabah niak kok ropot run ni kejadian ketunuan oyo. Sengkon tu 402 rondaan operasi ngelak ketunuan terbuka rai penerun. Amun IPU sikot 200, skul tadika kok taska akan selajur tenombol. Diom perian sekait jamur ramai tak keningau penakun yang merun penunuan terbuka. Setutan bosuan indeks pencemaran udara IPU sebelum tu sikot 165. Biono tak perian yang sihat. Ketua Balai Bomba Kok Penyelamat Keningau Severino Sain Kui marak tindakan ini penting untuk ngelak perian kualiti udara petang babuk.
2: Kami memerlukan kerjasama daripada semua masyarakat di daerah Keningau untuk sama-sama kami berada di barisan hadapan. Jadilah mata dan telinga kami. Jika ternampak seberang aktiviti pembakaran, tegur dan laporkan segera kepada pihak berkuasa dan juga kepada pihak bomba.
0: Beliau ngingotan jamur ramai Indonesia ni man opuan pudan anu kiat tak kawasan tahun kok padang to. Ini untuk ngelak kejadian ketunuan. Hubungan kok kecoh semua antara pasukan keselamatan PDRM mengkok perintah lat selajur daras. Yang untuk matungan keselamatan mengkok kalapan rakyat Sabah, sentiasa terjogo begeno benara lek pesuruh caya polis Sabah, Datuk Jauti Dikun, bayi jomrun lintaran hormat tak Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jinor, semua barisan pimpinan BAU, PDRM Kontijen Sabah. Setemuanya penerun tak pejabat Ketua Menteri tak Menara Kinabalu. Nut Datuk Jaute, lintarannya tujuan ni untuk mengkilo barisan pimpinan BAU PDRM Sabah mengkok pakatan selan kok keselamatan awam terposok isu sekait lat mengkok rakyat Sabah. Sementara Datuk Seri Panglima Haji Ji nambut alap lintarannya kok berharap kerja semua orot antara perintah lat kok PDRM selajur daras.
3: Dilakukan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Akta Insolvensi Rentas Padan 2026 diam kurungan Akta Wau Pitu-Pitu bersedia khusus untuk merun prosiding insolvensi anam ke pihak pengutang aset pemiutang entawa prosiding tak lebih nang di kau bidang kuasa. Akta yang berdaras kuasa ngempuan numpuk Wau Ogos Limpas. Begitu benara oleh Menteri Tak Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Kok Reformasi Institusi Datuk Sri Azalina Osman Said Kok Menteri Perdagangan Diom Lat Kok Kos Saralum KPDN Datu Armizan Muhammad Ali. Dia pemerane perintah maran pedaras kuasaan akta Wau Pitu-Pitu najangka nambah ketelangkasan pengurusan kes insolvensi rentas padan Ali nang medaras kecusomo antara mahkamah ko pihak berkuasa sekait. Ia muan kepastian undang-undang mengkok pelingkopan kepentingan pemiutang ko pihak pinin kepentingan tak sedih nabangan mesanang usaha nelamat perniagaan. Graduan Pendidikan Ko Latihan Teknikal Ko Vokasional Tibet betiu pinin tabangan sanang untuk ngemponan entawa moyoan perniagaan. Ia narusan Agrobank skim pembiayaan mudah graduan Tibet sebetak pameran pertanian Horticulture Ko Agro Pelancongan Malaysia Maha 2006. Skimnya muan tabangan antara 1,000 ngabut RM5,000 mengkok timpu ngabut 5 tahun tak kadar 4.75% dentawa. Ia ni kulit penakai untuk meli alatan, mesin, pekakas kok kegunaan sekait perniagaan. Ia terbuka tak rakyat Malaysia ni umuran 10 gambut lumpuh 5 tahun. Anu pinin diploma, ijazah, antawa sijil nang institusi teknikal kok vokasional anu penekepanah. Diom perian sekait Agrobank melagak sokongan terhadap graduan Tibet, narusan kerjasama-sama persatuan industri bersepadu komuniti ko swasta college vokasional ko skul menengah teknik peringkat kebangsaan. Kerjasama yang penerun sebetak pelansaran skim pembiayaan muda graduan Tibet. Tujuan ini merik capaian tak graduan Tibet tak semimo negara alinang melanga kesadaran selan ko kesenangan tebangan ko enggalakan lebih ikom kebiak diri diom bidang keusahawanan. Agrobank marak ketelangkasan praktikal kok teknikal graduan Tibet sebagai aset penting untuk menohan kegunaan industri. Skim dejumlah 10 juta ringgit benuka nang September 2026 ngabut Ogos 2027. Sabah FC ni anggap pemetukuan pelingkat tak final Piala FM musim limpas sebagai tekuanan tambahan. Pelengok ni setemuan mengkuat Selangor FC Songom Tua. Ketua Jurulatih Sabah FC Juan Torres Garrido Mara pasukan ni betiu muan tumpuan sepenuh ni tahap persediaan seodop aksi bok-bok pusingan sepuknom paling alap Piala FA. Ling ni mensanpan Sabah mentedua lagi ni undi setemu Selangor pekekuri penaku kakal fokus kau niat terlampau mikiran niat untuk ngulang pencapaian musim limpas. Beliau termuan le RTM tak sesi latihan pasukan tok Kota Kinabalu, lingmi persediaan Sabah leman alap kok semimon pekekuri bersedia. Sabah akan muan kerja semua datus peratus mengkok sasara nak mengkituan pekekuri pinin tenaga kok jaringan gol. Sebagai penombol petukuku tajuk-tajuk abar mentedoh lagi. Jusama PBT ko pengurusan bensono penedaras odop by El Nino. Sabah FC bersedia aksi bok-bok piala FA seluan Selangor FC Songom Tua. Begini abar-abar dia melat ke muap tu, abar-abar sini senenting lek Kamarudin Abdullah dekat section berita ehwal semasa. Sa Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Rina, kan kakak lagi mengkali siaran sama Alat Panah. Kakak lagi bersama kak aku DJ Fatin. Terima kasih penonton kami bersiaran dekat jam telur ngabut nombor tiru tak pukul jam 5:10 telur minit ke muap sini kita berkali barabar dia melat ko. Jadi terima kasih untuk semua Rina kan yang boy nonton aku bersiaran sini kita boy bosok diam segmen yang si segmen link tuturan sama kok berkongsi-kongsi. Jadi terima kasih untuk semua Rina kan. Jadi pesan lagi kita segmen mana-mana lagu. Jadi dengan buat lagu nombor sedion kum itu. Yang nyampan dinakan sian-sian dia peranan palap-palap mau kereta, palap-palap tak alun-alun. Semoga sama teko merumah, semoga sama teko tatungan anu tenuju. Palap-palap dinakan ikut-ikut bersabar. Amun yang tu ngodop jam tu, sodop kok jam. Menang mungkin no dinakan. Yang penting selamat baik kita lambat. Yang nyampan rumah yang ne semoga kita semimon penetio tak koroyang ni alap penisiko tak koroyang alap. Jadi dengan buat lagu Mimi tu buat sedion ku tu simpar atai Idris nanti aman run juduh Ahmad Dula kok Maslina kok kasih tak turung jungkar rojo dendo. Jadi sama-sama ti kale sama-sama ti belgol lagu-lagu sama-sama ti belayak tak seran sama ala banah.

0: na kereta tu tau. Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Nelarang make lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nendak, kau boleh senaman le pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lain kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.

0: kasih kerana Muan lantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin I berjaya nalamat nyawa jomo lain.
1: Bersomo-somo engkau kami, tak sabah VFM siaran sama ala bana.
2: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dina Khan, terima kasih. Ya, kekal lagi mengkali siaran sama Alak Bana. Terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran ke jam telung, ngapun nama tiru. Nak terasa Dina Khan kita tak turung-turung siaran, turung-turung waktu no. Jadi mudah-mudahan bertiru pengkali dek-dek kata. Ko, terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran ke jam telung, ngapun nama tiru. Pukul 5:46 ke muap. Jadi terus ngejogo diri, insan minggu jutungan Dina Khan. Kapun terima kasih Boy Nutan kami yang tu berlink tuturan sama dia mesti kena link tuturan sama seri-seri barak ni DJ tu ha. Aha kok mana terima kasih ya pencari kelas ha. Kok maku lagu terima kasih. Jadi terus menjaga diri insan minggu jatungan dinakan maku maaf aku amun un tuturan ku yang niak ngam amun un niak terbosok ku ka chat-chat kok. Jadi setemu lagi ti insyaAllah semoga penata umur daya kata selalu sensin dan pelanan palap-palap mau kerita palap-palap tak alun-alun palap-palap semoga selamat teko merumah semoga selamat teko tak tungan anu tenuju kok dinakan pada kita lambat selgiti selamat. Jadi semoga penata umur, jaga kesihatan, iko nginom buek putek. Minggu-minggu jatungan dinakan. Ko ngelak lah untuk muat ngogom luar, muat aktiviti meluar. Dinakan betirunya dengan alap cuaca. Jadi sama-sama nak kiti jogo-jogo. Jadi mempusan siaran sama betiru. Badanku kam ko telum buat lagu kata Datuk Amizan dunia tu ujian. Sini berpenaku lek dinak lek dinakan ti sentu-sentu sini maku lagu tu. Kang japa, Kang Namal. Oh, Uncle Joe. Ah, maku lagu dunia tu ujian, sukut judul ti terus mawar kok tanah airku. Reki marah tak siran sama ala panah.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Dongkum tinau, dongkum kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Penek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dukum yoso, Sabah BFM, siaran sama. Nimpon dekat pukul telu, ngabut, enam kemuap.
3: Maksukul Sabah Bama Kale siaran Bajau Hiling Sama. Dakit masa lagi, habal lahat siaran Bajau Hiling Sama. Dengan hina witi makale habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.

wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Habalahat Sabah VFM Siaran Bajau Hiling Sama. Palkala Mustahak Habalahat Kuapiti. Lima kawasan masa bahni sulat IPU Mbal Sehat. Pemerintah Lahat muka pabalik mata kawalan operasi bencana. Lima kawasan masa bahni sulat basahan indeks pencemaran udara IPU Mereman Mbal Sehat Gondisag 4 Siwai. Bang Ninda Min Data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS Politeknik Kota Kinabalu maka sulat basahan akan langkau dahatus pitumpuk maka walu. Pasunuk Kaningau dahatus pitumpuk maka lima. Kota Kinabalu dahatus pitumpuk maka tulu. Kimanis dahatus pitumpuk maka sa maka sandakan dahatus tulumpuk maka tulu. Basahan IPU Sipar ngabut 50 mandaan kualiti udara ahap. 50 makasa ngabut dahatus sarang-sarang, dahatus dakayu ngabut ni 200 Mbal Sehat, 200 dakayu ngabut ni 300 landu na Mbal Sehat, maka IPU maglawi min 300 yana bahaya. Sadimin hei infografik pemantauan El Nino Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah. Anoho pananaang ulangan aktiviti maluasan. Manakala anak-anak atau arui Sabah Ashakia hiani panduan angilag min aktiviti maluasan luma. Susulan min basahan IPU nekot-nekot na basahan 200 Sabah muka pabalik pusat kawalan operasi bencana PKOB Lahat maka PKOB bahata daerah makota Kinabalu Keningau maka Papar. Setusah Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman Irusab Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Ngahaka hai magakal amiak kawasaan ina anininda min pelan tindakan cerebu kebangsaan bang ninda min pelan ina ani kami mun kawasaan Kota Kinabalu Tawau Keningau Kimanis maka Politeknik Kota Kinabalu pinasod mabahata amaran Datuk Zainuddin ngahaka darurat atau bencana ngabut. Balikanku. Datuk Zainuddin ngahaka darurat atau bencana ngabut anuni istihal mabila basahan IPU nekotna 500 maka pariata. Beliau matak gara aktiviti rasmi pemerintah Lahat ni batal atau ni pospon bagi basahan IPU ngabut atau palawi min 200. Manakala aktiviti mareman bangunan masih manjari. Pemerintah Lahat dui sabakan noho hingga iskul makosaan yang ngabut basahan atau apalabi 200 ni tutup maka pagpamanaran hal min luma. Sedimin hei PKOB daerah Keningau yang dibuka pabalik dari ilau matingkat menreo bangunan urus setia daerah Keningau ni buka 24 jam. Maka min upis daerah Keningau pembukaan pabalik matagan ina ani maka pamanjari ai hak keadaan binsana tapatuaan 7 hingga bahala. Aku maka tabang panalarasan hek magakkal maka pengurusan mabahata daerah. Sedimin hei ia maka pasenang baranaa amatuaan ai atau magpuhun pasal kajarian binsana malekoman daerah. Banana menjari nalipaunan umbul 0-426-42-6-78-8 untuk makahakaan ai palkala pasalan gabut. Sementara hei Jabatan Alam Sekitar JES Sabah song maheka operasi panaga magtun makaluhayaan makahinang pemantauan kualiti udara. Pengarana Nur Rashidah Muhammad Ghazali ngahaka hal ini aninin nga susulan keadaan gabut lintas bantalan ya song namag masalah hea marakarangai daerah Malahatiti. Laporan ESMC matulumpuk maka sahli bulan walu pelapai si maka tahu 250 maka tulu titik pasuk maka Kalimantan manakala palkala ina animis ay masabah. Susulan hee JES song maheka rondaan maka osaan magbasalah maka ungkoniti 450 maka ruwa rondaan operasi mencegah pembekaran terbuka baina pinalanjar. Sedimin hee

Wakap tunaita kompol massa basong nampal paheka ngabut nekot-nekot 2.5 juta ringgit tahun iti. Magbida maka tulumpuk maka 4.000 ringgit ma tahun 2020 maka 2. Heka kamemon keuangan wakap lahat arui sampakonop 7.3 juta ringgit tahun iti. Magbida maka 100.000 ringgit madam tempo dalua. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Ugama Islam Sabah MUIS Datu Ramlan Awang Ali ngahaka ina ini muka buktian pangisayu masyarakat maka mustahkan wakap song pasong na. MUIS nganjangka hekata kompol min potongan wakap bulanan ekot 3 juta ringgit tahun ini. Ongkon butina ani labina dang ibu 200 song potongan wakap bulanan min badana amaghinang maparinta maka persekutuan. MUIS anatapan bulan siam selaku bulan wakaf negeri Sabah maka perasmian ni jadual ni hinang ma isninilu madewan saada wisma MUIS kota Kinabalu. Datu Ramlan ngahaka hali ina ani ko patui makan sang pemahaman masyarakat pasal wakaf risab makigan labi heka aa maka sektor korporat ngamalan wakaf. Dana wakaf tunai Sabah dibahagi 7-4 tabung utama yaitu tabung am, kesehatan, pendidikan maka tabung pembangunan. Antara manfaat wakaf ya bainani palanjal pasodna panadiahan klinik bergerak min wakaf koprat sedimin katulungan pamangun dakayu bangunan 4 tingkat matawau. Jajahan 400 mualaf min suklibut negara ni jadual amia program neonan Ijtima Amal Islami Mu'alaf Madani atau Ijmam Bahata Kebangsaan 2020 Makaunom. Program ni hinang togol tulungan lama kota Kinabalu anak nak tulung ngabut ni 5 hari bulan siam itu. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jakim Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi ngahaka program ini ani pamahok pot pemahaman Islam sedimin meluas kepandaian maka kemanjarian mabanan sigam ya makabea. Program ini hinang sekawak 2 tahun inan ana diahan indagini secara pasodna ujian tilawah Al-Quran hafazan pertandingan bang maka komat risab nasyid. Minta dah maka buktian kainagonan aku maka kila-kila banan mu'alaf nui ni buanan huang maheka pengetahuan sedimin aktif maka bea ma masyarakat. Pemupus habal pindah sampai papalik habal mustahak si. 5 kawasan masabah ni sulat IPU mbal sehat. Pemerintah lahat muka papalik mata kawalan operasi bencana. Butuh na pelahat kawapiti ini sediahan ming seksen berita ehwal semasa. Terjemahan apa hinangku Kandi. Luisi Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Katauan Bika, Panji Sabah, Bainitukalan Mintulu, maka matatas lukisan grafik Bud Kinabalu, Kolol Bilu, Pote maka Kea. Panji Sabah, ia tagna-tagna kahinang na iana ciptaan Idris Ichin, dengan pelukis pelan, nipakai sangai tulumpu maka sahalibulan walu tahun sangpu maka siam onnompu maka tulu, ngabut ni tahun sangpu maka siam walumpu maka ruah. Panji Sabah, ia karuai sab, nipakai sangai dakayu halibulan dakayu tahun sangpu makasiam walumpu makarua ngabut ni tahun sangpu makasiam walumpu makawalu. Manakala Panji Sabah ya butina ani yana ilham min Panji Sabah ya tagna-tagna maka nipakai sangai sangpu makonom halibulan siam tahun sangpu makasiam walumpu makawalu.
1: Sabab kaam kami maitu
2: amalasik kaam
1: magbuha-buha
2: magsapali suli.
1: Maka kaam rusap
2: menjari amene ongka-ongka kabilehan bi
1: kami
2: mon masaba bi FM siaran miling sama embal nasa.
1: Alhamdulillah. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua anak-anakan mai-mai rupa ingka maka kali siaran hiling sama ko PTI. Aku lagi anehan kam si Julia Jamila san ngabut ni sag pituinan. Kita magaba insyaallah. Jadi ama ko PTI akan kita magsuli suli-suli matag pamasyalan magsambat tak maka tahun melawat Sabah tahun sinongilo ilukam sago palibuas ta labi rahulu bang magarib nambo kita magisun ta pasal palkala ina ani ya mustahak nai pajaga-jaga kita sanakan babetina ani keadaan cuaca delombal na so ngamuan ka hapan sanakan so penting ka kalahat pa sampai kunika amin sin isi basahan IPU song na nekot-nekot ni basahan bahaya anu hingga banganda tama hakasi makawasan politeknik dahatus pitumpuk makawalu na basahan IPU ma daerah Keningau dahatus pitumpuk maka lima makota Kinabalu itu dahatus pitumpuk maka tulu maki manis dahatus pitumpuk maka sama kama sandakan dahatus tulumpuk maka tulu daerah-daerah sedih batahir husab song na pasakat basahan kalimisan udara IPU jadi nah pajaga-jaga pak isbat senakan keadaan cuaca maka mustahak nah keadaan batina anida maka landuk mag tunuk-tunuk senakan minsan duyuk di kawasan ariki baru dangai luhana sagok hek nah airu ko ik nako pagsuli min riki-riki api hek bangiai dipinahinang maka pinabial akan menjari tuno ahia na nauzubillahi min zalik da sampai kita maglahat dambila katis nekot da paglahatan jadi nah lian tawi da magtuno makaluhayaan na magtuno-tuno ni hapaan bangiai anunok sigit ni hapaan ni anda bangiai reki it paledledek dairaian ni pandahan ah da pinasagan betahe pun anak-anak da pinasagan magong maka bagit ataupun magapi-api.

0: Thank you.
1: 谢谢。
0: Magsukol. Lapat magsukol asal lando sanang pinalapal. Haru aataga pandoga maka ahap atayna mampu maka paglapal magsukol. Ampain aa inaani yan akaam. Lapal magsukol minsan dubutingga riki na tapanabang aa magbuddi pagadda tantam. Mbalo kita alugi magsangka hap maka allogan ay tapanabang aasaddi.
2: Magsukul sa baba makalaya siaran Bajau Hilingsang.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Alhamdulillah, mas lagi kita meram siaran hiling sama sanakan. Selamat dunia salat waktu maghrib hingga kam dan bila pantai barat. Maka bangnya kam minta dengarkan episode waktu isya di sega pitu tulumpu maka tulu. Jadi maklumat dusap di badan saranakan batina ani hingga hina bu puas maghrib ni solat hajat untuk ngamu suhud ni wak beban kita sanakan ko ani apa ni ulan maka palaan keadaan magabut malhat ta itu insyaallah murah-murahan. Jadi bagi yang kan paludlud ni maski datang langgar magsekotan sampai yang magarib magjamaah minta danui solat hajat hingga kawasan-kawasan itu langkau basahan IPU ni hap nak mama kaita kopeng ya senakan jadi hai nah pa isbat napain pa jaga-jaga napain kita

0: bahata lahat Sabah tahun 2020 makaunom akan nihinang matag Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Jumaat ma-4 halibulan siyam 2020 makaunom nagna lisang kualu sangom. Mayran ni jangka akan nipya heyang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Ketua Mantiri Sabah makahandana Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salad. Pengindaan Anugerah Wanita Negeri Sabah akan ania memairan ina ani.
1: Magsukul Sabah Bamakale siaran Bajau Hiling Sama.
2: Alhamdulillah sarakan sarang haya pinagsukulan maka masih paabay mas Sabah VFM siaran hiling sama wali sagunam tulumpuk maka siam jadi butuh ko wala-walin sini si suli-suli makohapiti suli-suli matag pamasyalan ano hingga magsambat kita anaw tahun melawat Sabah 2020 maka pitu sinongilu baru tas satan ya kira-kirangan bulan sarakan jadi magsakap untuk karangai agensi-agensi ataupun ingga-ingga na bahala mah itu usaha pemasialan aku rupain maka palakuan lahat ta ataka ataupun niluruk hebanan mandusia masa kalingkal dunia aku rupain nina ani mabila song aheka paluruk song aheka ataka nganda-nganda masih ani lahat song lupain maka konop pandapatan untuk lahat untuk kita merusap kandi untuk usaha kandi jadi maksam batak maka kampen tahun melot Sabah 2020 maka pituk sinong ilu indah ginis pinahong pot untuk anabang memajuan usaha ataupun patujuan pemasialan tahap dunia palkala utama ya supaya ni isbat sekarangkan ialah mandaan budaya budaya warisan suku-suku kaum manonia malahat tasaba itu mandaan pabidda-bidda warisan etnik ataupun suku kaum Sabah jadi min budaya maka pandaan kalanuan indah gini suku kaum mania malahata itu jadi nak nirusam salara kayu maka konop pendapatan min soal budaya itu rusam indah gini usaha minjari ni itu ni pamaju min hinangan tukangan tangan min ginis-ginis perhiasan ataupun baju-baju suku-suku kaum. Nah, ini menjadi pendapatan mabanan sangat pengusaha bagi ini usahaan tongan-ongan maka ni hinang tongan-ongan pinalano tongan-ongan tongan-ongan ni sebab bagi tongan-ongan itu maglangog hampul-hampul. Jadi ina ni palkala supaya pinikilan na tongan ni usahaan tongan min batina ani ngabut ni tahun sinongilo lagi-lagi mangaya niya masa ma musim mag-iskul itu ni panduan banan anak da binasagan na lagi makanan cuaca batitung gay da anan ni sigam ni buah paluas sago maram luma na ani panduan siga magmagay-magay ni panduan siga manghinang tukangan tangan manghinang kerap tangan anu pabidda-bidda mania makitam tu ko tapabilian na mabila atak magpasian ni lahat ta jadi salara kayo rusab pangambaraan mandaan kalanuan anu ma lekomanta jadi hena min soal iti supaya rusab ni jaga kalisinan alam sekeribut ta ni palano aku ambala pidik mata ambala pidik napas mandusia magtakahan maka ambal rusab kita ni suli-suli ambal rusab kita ni upama lahat ta alimis kaika jadi hena isbata toongan kalisinan lekomanta sebab inda ginis inda lupa mandusia atakka nganda amasial ni kalahatan ta jadi hena mustahak na nganjaga kalisinan lekoman jadi mag bayrusab maka keadaan batinaan ni hena ko magsabab min hampul-hampul keadaan kalisinan butan keadaan cuaca mbalna muan kahapan.

0: Anak muda, taga-upaya matatas pagtawakupan. Sigam, iya na pawaris kamaamuran. Kansang mag-usaha, amua kamajuan nagara. Magsambata makasampangan allaw kabangsaan, sung pakalumantam sumangat patriotik cinta managara. Ako patuy makapatatas pagsaumbibihan, mareoan dakayo pasindungan neunan negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat allaw kabangsaan, min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia Anda. Kita magsukul sa pabamakale siaran Bajau Hiling Sama.
1: Alhamdulillah sanakan sarang kaya pinagsukulan hai kumaka ampa abay masaba VF mangabut ni batina ani mina wala walin sini si jeri wa ni sa gunom nikot di sa gunom li mampu na matongtong masa na sanakan untuk siaran tama ko piti jadi insyaallah akan abahan ku dua ongka pamalasig ka amma ko piti jadi hai na bang nindak basahan IPU masakribut lahat tasong na apa song ni basahan na index ano nekot ni bahaya jadi rupain he na sali-sali kita nunayan solat hajat maingga-maingga isana pene makani maskid ka makani langgar ka ataupun maluma amal antah hinangta insyaallah muta suhu ni wag bayabain kita murah-murahan ni liusan kita amin panakiah ya magsabab min keadaan gabut anumbal na itu anu mariam keadaan anumbal na sehat jadi hai na paisbat bangya pingga-pingga mua napain buhay alisin maka magtakopeng lagi ahap sanakan so magtakopeng pun yan da takopeng ano pata maka keadaan da so ngapid di napas eh jadi ni ayaran baran sanakan ni isbat sakalibut keadaan ta maka dana sakit aheka aktiviti maluasan nabang pun ay ano mustahake da kadja pun hambalu maka inay ah da magpatogol maluasan san luma ya bang pun ay ni ati-ati ano ingga ya mustahake ni pagmohot-mohotan jadi pagkala patay ingga na ni parahu he na pinarahulo jadi bang balu sakit dangay he na ni postpone na lagi insyaallah murah-murahan ani ya kami mon pagkala makatanak ni kita tentu na ani ya pama itu mahata pamabahata makita insyaallah. Jadi idol manisan min si atok ras sambag suara maka si lobo maka si kanandungan semki dalam bahan kumakaam insyaallah taha umul maka pagbaklai kita bi maka pagsuli-suli lai kita bi pabalik insyaallah jagata keselamatan jagata kesehatan jagata iman maka islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Limo intok ras Sabah na matik rabacaan indeks. Kan Sentral Londo mam salam Malaysia Madani. Renori ngohom yun ahon pamahunan pasukon ku yardirin. Pahulu aho akasi bonsoi. Limo intok ras Sabah na matik ra IPU ika onsoi. Perintah negeri nangukau rapusor kawalan operasi bencana. Limo intok ras Sabah na matik rabacaan indeks keramalan nu angin IPU ratahap tidak sehat suku rajam keapat rakamayon tili. Mayara data nu sistem pengurusan keramalan nu angin Malaysia APIMS Politeknik Kota Kinabalu na matik rakaramalan nu angin asawat bonsoi yohino 138. Sinunu bahu nu keningau 135 Kota Kinabalu 133 Kimanis 133 Rondo am Sandakan 133. Di Liwarahino, jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sabah, nagitak rena suangan pekuling reaktiviti rasalo

Saban Angukaura Pusur Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri PKOB Peringkat Daerah Rakota Kinabalu Keningau Ampapar. Setiausaha Perintah Negeri Datu Zainuddin Aman undiak poyo pengurusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Nambala nangukawandra PKOB Mayara Daerah sumuhut raplan tindakan jerebu kebangsaan. Mayara pelan hino kawi liwung nu Kota Kinabalu tawau Keningau Kimani Sam Politeknik Kota Kinabalu nakali sera amaran sa e. Datu Zainuddin Nambala darurat kapo am bencana jerebu kulimani favalain kono pobacaan nu IPU kasuku 500 am sumail rahino. Yo ponona kita aktiviti rasmi nu perintah negeri potohon kapam unggahan oro pangumaan no. Perintah negeri pono kulimani na kita krasikulan si inora liwung nu intok ondo bacaan karamalan nu angin akasail 200 tawani na muwas yak into rapahun. PKOB Daerah Keningau ondo inukau nangimunda oro ramai inumar raliwi nu bangunan urus setia Daerah Keningau ondo inukau dungo pram apat ngajam. Mayar rahu pinasilan opis Daerah Keningau mengukaban rapi KOB apakah luai papasukuan rapa pembalaan bacaan bencana rayu serisilo ondo nasungkait. Nasuangan abuli analepon ranumbur kosong rondo onom apat dua onom tuluk walu siam balu pasuku rapambalaan nasungkait. Lili warahino kopisan liwung nukinayano JES Sabah nama ruang rasuang nu operasi ngampung aktiviti ansikit ra intok ngaukau ang pemarisaan ra kinabalo nu angin. Pangarano Norashida Muhammad Ghazali Nambala lako hitu inalap na intaran rababal alisun na kapar ra lolot nu pamahunan ono nakainiwit ra karamala nu angin ra kukula daerah ra negri hitu. Maya ra pabalaan intara ASMC ra talungo pram rondo ari bulan ra bulan kabalo nakasaili sino 253 talu intok alasu bonsoi solorak Kalimantan. Intorahino JS nama ruang rasuang rondaan ra intok nasungkait. Sukura raino sino 402 rondaan operasi ngampung reaktiviti ansikit ra intok naukau napongo inuma. Liliwaraino nasuangan ras sandakan angimun angalap rababal atatalay nakayaknya amakai penili ra arung am kawang pat sino uman rasalo nupahun. Mayara nasuangan nushino babal hino ahimpin itura kinabalo ika onsoy asauk uluk kono kinabalo ondo angulalaat rababaal nu kapiahan. Polis pinampang nan naku radada sabiton ra ekstasi rabahat no sa titik kusung 6 kilogram raloho no mamar kasail donga ngaribu ringgit dalam nurondo operasi pinaralan da daerah hinora oro ramai. Ketua Polis Daerah Penampang Superintenden Sami Newton Nambala sangulunung kuyon intora hitu aka umur talungo pram rondo nga taun tinaku rajam ka pram duo talungo pora ngaminit ratangan nulondom rondo permis hiburan. Pemeriksaan inu marasa sabu nung kuyon hinili namaranda nung kuyon hinili nangalap radada sabiton ra afetamin syabu am THC. Umas intora sesatan pinaralan ilo nakatanga rondo bag ondo vinulian ra intok bokon na nampos ra talungo pram rondo plastik aborok na nuangan radada na sungkait. Kesi niasat mayara section talungo pram siam B akta dada berbahaya 1952 am section operam 5 kurungan rondo kurungan E akta na hondo. Popornoro liyo kupiyo aho akasi bonsoy limintok rasaban na matik ra IPU ika onsoy. Perintah negeri nangukau rapusur kawalan operasi bencana. Ini nopo pernu aho nopo mahunan rasawa WFMK saluran rahumurut. Aho ini likin masalah hori jenora mahin. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Iroto takau pasi simpungan, ikangon takau kansayan, mangindangan rondo ambokon, kuson rakan sayan takau ngangai, Malaysia magani, kesejahteraan dinikmati. Kansayan oro kebangsaan 2020 para monom, intor RTM teman setia Anda.

Paparam ano maribulan sila kasiyam sa rebusyam natus ano maparang talo. Dulitok matang, namirangan rarondo pamagunan, yugin na Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak rupuang pasisimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirut, ikan am togong takau, kosan ramamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaitakau rayus mawapaya. Kansayan maparamayra oro Malaysia, entara RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Yo, apa kan sen dalam dan mereka wibah bahagia kan angkini orang men dalam kesalahan dahun merasa bawa mereka rena tu kan kaya rakon. Ya dirin guna merang apa apa rahasia dan sebab FM kesalahan dahun merah londa mino. Ara oroka talu pakai pakai kara 2 hari bulan. Bulan kasiam 2002 ngopra monom. Lansan ramin kawi ralon demi dapat pakai kan ara angkini ngoramon dengan selalu anda hundur rasa bahwa FM ralon demi itu ara kono onsen saya pakai pakai kan mama nora kono rey nutura ya pamahun nanti akar kono asuang kono jerobu raya kapio kono ra alisun ara akapal rey nutu au mara kono pamahun nanti akar pakai pakai kan rayus kono nampak jaga kapiahan noinan pakai pakai kawi mi asalok kono kurangin kono activity uman min bali ra lusar no pamahunan mi no ami kapi kono lako-lako kurangin pi kono lako-lako haling pake-pake ka rapat no jerubu ra kono ulun raino tu ra solo ra pamahunan taka sabar ra kono kono kala perka kono kepahanan itu pake-pake kawi amasi hamata kono penjaga ra kapiahan no inan taka kawi pake-pake ka lansan ramen kawi ra kono ra lono mino ra kono angkini ngoramo no kesalahan no nomor sama BFM ra kono onsen seyak pake-pake ka Atiok menunggu nanti kau minggu nang kini ngoramon dan dalam kesalahan dahun merasa babi FM lalu nemino paling kenangan rayus kau nora sungkur min rakun nang kini ngoramon pakai pakai kawi rakun oka raka salulaan dahun merasa babi FM. Eno maya kira kono ra live Facebook mai ra lono mino ra kono aka pona kono boleh ang kini ngora mor kesalahan dahun nomor teno mai ra live Facebook mai mi kapio kono maya ra RTM klik pake pake kara kono ang kini ngora kesalahan dahun nomor ra sawa BFM yuman mina kono ra siaran ra sawa BFM ra dalam no RTM klik no reno tu ama kau kono beli itu malim bayar amon kono ang kini ngora kesalahan dahun nomor teno maya ra RTM klik suara RTM klik pakai-pakai ka kau pun nak beli yang kini ngoramon dah kesalahan dah nomor rasa babi FM ratu kitu kinoro wino maya ra saluran no esro ra hino ra saluran esro walu tulu kosong ra kono kini ngora sino esro minum dalam ta rupa paum minum si hama ra paum minum kau pun nak beli yang kini ngoramon kesalahan dah nomor pakai-pakai ka suara ra saluran esro am sinyak biar kono ra hino maya ra online online hino maya ra website mai pakai-pakai ka ra radio portal nu radio RTM henora batikin minyak radio.rtm.gov.my maka panang kono beli angkini ngora ka salon dahun nomor pakai-pakai ka mai reporter nu radio RTM ya ora iskono imuni kura kono pangkiningan takara rimbai-rimbai ka salon dahun nomor rasa ba BFM pasti dengan takara onsen. Eno rimbai kasano, rimbai Intori Angelin Andimang, rimbai ninggalan ada paguatan, penguatan raka piratan. Amsun rimbai Steven Jimin, rimbai ninggalan ada gogoton guguangon.

Koparam ano maribulan sila kasiyam sa ribu siyang natus ano maparang talo. Dalitok matang, namirangan karanda pamagulan, yagin ni Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong dalam rondo antak rukuang pasasimpungan. Orang Malaysia salakar rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirot ikang am togong takau, kosen rama magun Malaysia. Kabalurangan suara bulu, kaulayan amugama, kak itakau rayus magapaya. Kak sayan para mayra orang Malaysia, untara RTM teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan. Ibok kano. Balimpagwi takaw pasti sinanganan ambal ondo manggaganda. Rio Montotogom, kosan mangikang perajati diri takaw, kosan damang magun Malaysia. Kan saya memparamai rasila kebangsaan dong haribu dongu paramanom, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Yo bagian dari tuduh rimbai kena naringom yun ragono na paimunan gura kena pangkini ngan tekara rimbai kesaluan daun merasa sama BFM. Reno kena kau kaya peragoni adirin kena marangan apa apa kara siaran sama BFM kesaluan daun merasa lo nemino rapasi dengan tekara onsoi. Reno dua rimbai itu liko naringom yun paga paga kara rimbai kasar rimbai Angelin Andimang rimbai ninggalan empang guatan raka pirata namsuno rimbai Steven Jimin. Rimba ini ngelana gogoton gua guguangon. Nang kita kada jam ka tulu. Aduh ngoperam talu ngaminit ralon dong. Iya apa bahkan apa jam ka tulu talu ngoperam talu ngaminit rapo ralon dom itu rakono akau kaya. Ra azan isya kra liwung no kota Kinabalu. Amin to kintok ahon dono. Ya paling kurangan nak rayus kono rapa apa kata kara kono sumimpung ini ramon ral live Facebook mai. Rapes mai rasa ba BFM. Hino sini kono Julita Magret kansen ralon dom DJ am kawin urang-urangan rasa ba BFM. Onsoy rakoni Julita Magret paning kurangan ren Julita Magret. Rayus rapa apa kai nai ral live Facebook mai rapes mai rasa ba BFM ralon domino. Kau kono anshe kasong me kono anshe ral live Facebook mai. Ini pekra suang pekon rapa apa kata rapa kon na suminga urita ka sumimpung si amarita ka kon sumimpung lalu nomina ka rang kiningo raga saluan dahun merasa ba bepe mati apa nokon ento konilo atau iki amarki yo kira solor pamahunan ta ka sabatu amyo ika pekon ra lusar no pamahunan ta ka Malaysia uli pekon ra pamahunan ta ka sabah pake pakar solor semenanjung amika pekon ra lusar pamahunan ta ka Malaysia yena sambil ra Korea Australia asini aku na Facebook mai lalu nomino. Lupa nak aku nak beli abu itu malim bayar itu kau nak kini orang kesalahan aku nomor talon domino. Hei nomaya live Facebook, hei nomaya rasa mino pakai pakai ka. Ya orang sekarang kini kata kara dua rimba yang mampu nak dua rimba ino aku kena kaya rasa ni syak lali bung no kota Kinabalu. Amin to kinto kahon do no ino rimba kasano. Rimba ninggal rimba entori Melchio Jeffrey. Rimba ninggal nanda kalau maka susuai. Sunung orang rimbai rirus dirapai rimbai ninggalan ralango kando popor.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

Iya, bapak-bapak kan lain itu kan kau kayak rakun hadirin dan dalam kesalahan rahun merasa bapak BFM bahasin yang tak onsoi. Hari mbak itu lin, hari ngomim pakai hari mbak Indri Samson lin, nantam Ria Fizal Kiko. Ay, hari mbak yang ninggal anda simpat tataan. Nah, kita kena jam ke tu lapan ngobram talu ngamini ra londom ra apa pakai kawi layus kena angkini ngohin nama yang ramu raka salon rahun murut. Sebab BFM mam napura jam kawalu pakai-pakai ka aku napa kena kaya rai natangan nehin rai natangan pa rimbai pahilion rimbai pahilion mai ralo nomino ra duo rimbai kena pahilion mai pakai-pakai ralo nomino ara kasal anda hun muras sebab BFM rai kena kau beri kena ngundi napo rehin rai rimbai pahilion mai no mai akira live Facebook mai amika bi kena mai ra aposto inu mai kena share ra mayara patch mayara sawa WFM pakai-pakai ka kami kapi kono mayara wasa mayara nomor kosong rono siam apa siam kusung tulu valu rako nangundi rako no rimbai pahilion mayara lunumino mayara mor kasalon daun mura sawa WFM pasin dengan entah kawan ya orang sekarang kini kita kepira dua rimbai lalu minor kau peringon kau pakai pakai lalu minor kesalahan non bersama BFM minor rimbai kesalahan non rimbai entori kredit Jack rimbai ninggalan Andra Nakalisar Baguam Suno rimbai Rifizi Fizi Haizal Daminsin rimbai ninggalan Rai Nambatan Murah Kurit Mamis.

Yo bagian itu dua rimbai kena naringo miun dah inara kasalona hun berasa ba BFM rimbai kasa retuli. Ai na rimbai interi Sams interi Kidit Jack. Ah rimbai ninggalanan ra nakalisar bagu. Tunggul kena rimbai ri Fizi Haizal Daminsin. Rimbai ninggalanan dai nambatan murak kurit mamis. Rako na orang kena kiring orang kena kaya pera kau ni hadirin kena orang kiring orang sama BFM kasaluan tahun umur lalu nomino pakai kerapasi nak entah kau onsai napora jam kebalu pakai dua rimbai kena pahilion mai lalu nomino dalam no rimbai pahilion ini mama para lano ratu kitu kirnu oro katalu rako no rimbai pahilion he no rimbai sino kono akawasi hangundi heno rimbai e ami kapi kono rimbai b rako nasi hangundi ra rimbai pahilion merlo nomino tu mulai mbuna per jam kabalu rako no taka kono randalo no rimbai pahilion rako no paka kono nasi hangundi heno maya kira wasa merah nomor kosong rondo siam apa siam kusung tulu valu ami kapi kono maya live tiktok mai asaba BFM heno batik minyak rimbai e ami kapi kono rimbai b rako no rimbai kono kasalu minra asau kera juara randalo rimbai pahilion ra minggu itu paka kau. Ya orang soalan kita ngotot biar rimbai tori Azroy nantam Susi Wilson rimbai ninggalan Nampi Ratanto.

Yo apa pagar es kena karinga kapo ramon ra sabah BFM ke saluran dahun murah sama kaya kapo rako ya dirin. Merangan apa apa kara siaran sabah BFM ke saluran dahun murah sara londo mino. Rapa sinangan entaka onsai. Arayus kena pagar pagar yang kau kaya raina tangan na rimbai pahilion. Ino dua rimbai pahilion mai ra londo mino ra dalam natangan rimbai pahilion. Heno rimbai apa kabar kara? Heno rimbai randalum rimbai pahilion ra edisi 2000 dan bulan kasiam 2020 promonom. Heno rimbai rimbai ninggalanan ra vutitin. Apa rimbai ra rimbai itu rimbai itu rimbai entori Datu Francis Landong. Penulis lirik entor rimbai itu entori Idi Andayol. Sangulun apa rimbai yak poyo? Mika pio kono rimbai B. Rimbai B. Dalam rimbai pahilion mai ralu nomino rimbai B. Rimbai ninggalan na butitin yak poyo. Ma pari rimbai ra rimbai itu ri rimbai ri i dua timi. Eno rimbai ninggalan na butitin penulis lirik no. Betu rimbai katangan i Albert Zainal Imi. Ra kono akau paga-paga ra kono asiha angundi. Ra rimbai kasalumion. Rasau kera juara rarandalom rimbai pahilion mai ra minggu itu ra tukir-tukir dua roga talu. Eno rimbai rimbai entori Datu Francis Landong. Ami kapi kena rimbai B rimbai entori Idua Timi. Aku nak kawasi ha ngundi batiki minyak mai ada komen ra live TikTok mai. Rimbai ki batiki minam. Kapi kena rimbai B ra kena rimbai kasalumina sauk ra juara. Eno mai ada batiki minyak komen mai ada live TikTok mai. Ami kapi kena mai ada live Facebook mai ada page mai ada sabar BFM. Am suai reno kapi kena beli

Angundi Yeno Mayara Wasa Merah Nombor Kosong Rondo Siam Apa Siam Kusung Tulu Valu Tulu Valu Ah Rais Kena Kau Angundi Paga Paga Ka Rakono Aswang Ya Kena Rebaga Taka Kena Nangundi Ini Oh Nayara Live Wa Facebook Mai Ah Mika Pika Kena Rala Live TikTok Mai Rala Nomi Tu Ah Sini Ya Kena Paga Taka Sabin Kang Guat Kansen Rala Londom Oru Kata Lu Dijadi Kena Paningkuan Kansen Rala Londom Mangkawin Orang Arangan Arakono angkiding ora pasinan nanta ka kasaluan dahun umurut. Sabab BFM onso erakono. Ka rimbai kasih pilihan ko DJ kono rimbai. Rimbai B. Rimbai entori. Idua timi. Ami kapi kono i Gluk Kustin Justin Gatim. Rimbai pinili no. Ye no rimbai E. Arakono inaya ra. Kono inaya nangundi inaya ra live Facebook mai ra page mai ra sama BFM. Suara ra live Facebook mai mesti nak kono nangundi. Ya hino inaya ra live TikTok mai ra lono itu. Aku nasi angundi ra randalo merimbai pahilion mai. Ra lono itu baga baga ka. Sini aku no baga taka. Iraika rimbai pilion no. Aino rimbai B. Sunu rimbai G ari Ijimus alias Muse kau ninggalan no TikTok natu rimbai pilion no aino rimbai B. Ya papa kara minggu nakaseli ari ngota ka kono rimbai. Aino na sauk ra juara ra minggu nakaseli no ra rimbai natangan rimbai pahilion ra ari ra oro katalu ra minggu nakasail. Itu ni rimbai indori Florence Rabin rimbai ninggalan na kerato matomu.

Ya apa kan itu kono rimbai kono ra naring omio de tele kono nasau kra juara ra minggu su mau tili. Ah rimbai ino rimbai intori Florence Rabin. Ah rimbai karato matomu. Ya ora wis kena kawang undi ra kono rimbai pahilion mai baga-baga karalo domino ra na tangan pa rimbai pahilion ra minggu itu ra edisi 2000 lan bulan kasiam 2002 pramonom. Ara kono rimbai pahilion mai ra minggu itu ra tuki-tuki ro ro ketalu. Eh no rimbai kasa no rimbai e rimbai e rimbai ininggalan anda vutitin rimbai ining rimbai itu intori rinimbai ari Francis Landong amin tor no rimbai itu penulis lirik am rimbai intori Edian Dayol aku no nambah la rimbai itu ambil be ari rinimbai ri datu Francis Landong he no rimbai e vutitin am he no piora rimbai b pahili no he no rimbai b rimbai ninggalan anak rabuti tinak peo paga-paga ka itu riri nimba rimbai itu riri nimbai ri Edo Timi penulis lirik intorno rimbai itu intori Albert Zainal Imi rais kena kawangundi no rimbai Eki ami kapio kena rimbai B rakono asauk ra juara ra minggu itu ra inatangan para inatangan rimbai pahilion mai no maya kira kena ngundi maya ra whatsapp mai paga-paga ka. Rais kena kawangundi rimbai E ikapi kena rimbai B mera wasa mera numbur kosong ronda siam apa siam kusung tulu walu tulu walu ikapi kena mangundi mayara live TikTok mai batik minak ra live TikTok mai rimbai E ra komen ikapi kena mayara angomen heno mayara live Facebook mayara page mayara sama VFM baka baka ka ra kono asiha angundi ra rimbai kasalumin ra asau ra juara ra kono asuang kan ra baka taka ra nangundi ra inaya ra live TikTok mai ra londom itu sini kono idi boy kansan na londom DJ kono peringkonangan kansan na londom rimbai pilihono rimbai B wah peringkonangan ra kono nangundi ra rimbai B am MM song rimbai pilihonku kono rimbai E wah peringkonangan kono na nangundi am murut Taliban ninggalan no TikTok na tu kansan na londom DJ adi kono rimbai pilihanku kena rimbai B. Paling kena kan kena nangundi rimbai kasalumian ami Siti Safira. Aku kena nangundi nera live TikTok mai rimbai pilihan no rimbai E. Ami sini aku kena itu Yavata Rami Raika. Rimbai pinili rilo heno rimbai B. Rimbai entori Edo Timi. Ya tima-tima tak apa-apa kena halung kena apa-apa tak masih kena ngundi rimbai-rimbai ke salur ini lo kena saura juara randalum rimbai pahilion mai arah minggu itu arah is kena apa-apa kini ngotak api rimbai arah ino rimbai ke sana rimbai rintori Nel D. Vincent Misin rimbai ninggalanan ra Sisi Kowamsun rimbai Genevieve William rimbai ninggalanan Rayol Halan Nahambayan.

Y ahora es que lo paso con el rock and roll, paga, ay, genera rimbay pahilion, mae. Ara lo domino ya no dua rimbai pahilion mai pakai pakai kah. Ara randalom rimbai pahilion ra lo domi tu. Eh no rimbai eh rimbai ninggalan ra butitin rimbai intori Francis Landong. Ah minto no rimbai itu kono penulis lirik rimbai intori di andayo lam riri rimbai ya kida tu Francis Landong. Ah rimbai B. Rimbai ninggalan ra butitin aku yo riri rimbai ri idua timi. Ah minto no rimbai itu penulis lirik lagu no intori Albert Zainalimi. Rais kono pakai pakai kong di eno mayar live TikTok mai am live Facebook mai mika pe kena rala mayar WhatsApp mayar nomor 02 siam apa siam kusung tulu balu tulu balu am napa jam ka balu apat ngopor ngaminit ai taka kono an novo napa kono angundi angundi ra rimbai pailion mai am na rais kono aka kono akaringo napa rimbai asau kra juara ra minggu itu ra dalam rimbai pailion napa jam ka balu apat ngopor ngaminit ra kono na asau kra juara ra suang undian Shalom dijadi rakuan ri itu au i Florida kinanjil. Rima kan siaran London nomor katalu. Shalom kan siaran London Rio nomor Florida kinanjil. Siaran nomor onsai kono. Rimbai pilionku rakuan no rimbai E. Paling kurangan DJ rakuan no paling kurangan Saul Irion. Florida kinanjil. Itu pi kono ina rimbai pita. Intara sagulit sendakan. Rimbai pilionku rimbai B dijadi kono rakuan no nangundi. Itu li nangundi inayara live. Inayara wasa mera sabab BFM paga-paga kah? Amraisnya itu i Florida Peter Gabriel. Kanser Alondom, orang kata lu sama BFM secara menurut onser aku no. Ningguan kanser Alondom, rimbai pilihanku rakon di Peter Gabriel, rimbai. Rakon no, peningguan dijadi kon peningguan sahulirion. Rais kono nangundi, amikapi kono lupa nanku rakon paga-paga taka nangundi inaya live TikTok mai sini aku no i miss. Rimbai pilihan no, rimbai amijo, nor kosong onom rondo. Rondo tuo ayalan no TikTok natu rimbai pilion di rimbai ijo am saya Zabi Gimbun kan saya nalun nomor kono rimbai pilion no rimbai melodo rimbai pilion no payo rimbai ami Matthew Mead rimbai pilion no eno rimbai B am sino payo kono pakata kay Ricky Ali rimbai pilion no rimbai rakon ina yara live TikTok mai ampe tu artalu duo tu z hinggalan natu hinggalan no TikTok natu rimbai pilion no rimbai amsin ang iparen lanjut apa kakak kono rimbai pilion ku rakon rimbai B beto sino pia kono na nangundi rimbai B hena ina live TikTok mai rasa BFM hena i JCCK rimbai pinili no hena rimbai B ami John duo rimbai pilion ku rakon no rimbai E rais kono paga-paga ku ngundi rimbai pahilion mai ralo nomino napa jam kebalu apat ngopor ngamini titaka kono nobor na kono pa ngundi rimbai pahilion mai ralo nomino rais kono kawa kenapa kena karingo napa rimbai asau ra juara ra asawat ra undian ra minggu itu ra randalom rimbai pahilion eno rimbai eki ami kapio kono rimbai B eno rimbai E rimbai intori Datu Francis Landong Butitin rimbai B rimbai intori Ido Timi rimbai ninggalan Butitin ya kapio rais kono kini kata kapio lingra rimbai itu rimbai kasana rimbai rimesto nantam ri impin rimbai ninggalan nandra patayan niak pansua yang tuam suno rimbai ri raini ilung nantam ri maria tahuan rimbai ninggalan alapun kuyak ra alulumo.

Paparam ano maribulan si Rakasiam sa 1,600 ano maparam talo. Gawintok matang, namirangan rarambak pamagunan, yagin na Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong, ralam rondo antak rupuang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirot, ikang am togong takau, kosan rabamakun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kak itakau rayus mapapaya. Kalau saya nak para mahera orang Malaysia, entara RTM teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Ya, apa kata tanu mere studio tu jam ke walu apa ngoperam talunga minit lalon dom. Rais kena kau kaya rakun ya dirin orang dalum ka kasaluran rahun nomor rasa ba BFM pasin dengan entah ka onsoi. Ya, apa kata rakun pangundian ra rimbai pahilion ma tinabanan me pak pak ka. Ambe ando ko no boleh angundi ra rimbai pahilion mere lumino yeno dua rimbai. Kono pinahili mai pak pak ka. Rimbai rimbai intor hari rimbai intori Datu Francis Landong rimbai ninggalan Rabutitin am rimbai bi heno rimbai intori ido timi rimbai ninggalan Rabutitin yak peyo angki kena napo asau kra juara ra kono asawat raun dian randalum rimbai pahilion nam napo kena ringomyun rimbai kono asau kra juara randalum rimbai pahilion mai ra kono asawat raun dian. Minggu itu randalon main tangan rimbai pahilion mai pagak-pagaknya. Ayo lili wareno babaleku haling ramyun pagak-pagak kawi rakono itu rakono loho-loho nugata ra oro nusau ra oro kaapat ra minggu itu ra talu hari bulan ra bulan kasiam 2000 dongo pram ono menora oro nusual awor loho loho nugata itu paga paga ka perinsalo no inan nguasa rendastri kata sabah LIGS enora loho no susu nugata balung ringgit limongo pram talu sen sa kilogram gata kapingan ikainu gret kasa limongo ringgit opram talu sen sa kilogram gata kapingan ikainu gret kaduo apat ngaringgit talungo pram duo sen sa kilogram gata kandalan gret kasa apat ngaringgit balungo pram siam sen sa kilogram. Katakan dalam grade kedua apa ngaringgit tulu sen sa kilogram. Kata si karap sa ngaringgit oporam siam sen sa kilogram. Ya apa kaya nanti kono loh loh nu gata ra oro nu saw ra oro kaapat ra minggu itu ra talu hari bulan ra bulan kasiam 2000 dongo pramonom eno pinain salo no inan nguasa ra indah sri gata sabah LIGS. Ya apa kaya rais kono ringo hotaka rimbai asau kra juara ra inatangan pakit inatangan rimbai pahilion meral nomino rais kono ringo hotaka.

Sabah, Gipion nyo pagun takao, pagun ragana ru angin, ngangai bulu masih simpung, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kansayan maparamai ra oro Sabah, ra katalungo peram sa ari bulanti, inter ra RTM, teman setia angin.

Yo papa kan dia tu kena rimbai nasa ora juara ra rimbai pahil yo merah lono mino ra edisi ra 2000 bulan ke siam 2020 pramonom ai na rimbai ini ora tu lai rimbai nasa ora juara dan dalam rimbai pahil yo rimbai dari Datuk Francis Landong rimbai ninggalan dan Rabutiti. Yo papa peningkuan ramyu nak kono nangundi minaya ra kono tu mali bayar akon kasalon daun murah sa BFM nangundi ra rimbai pahilion mai ra minggu itu amin natangan rimbai pahilion paga paga ka ari ngomion pira minggu sumau pra tukir-tukir no oro katalu ambais kena kau ngundi ra kono rimbai pahilion mai tukir-tukir oro katalu paga paga ku 5 minyak ra oro suma minggu sumau tu ra oro katalu paga paga kawi menaka suku takan ora kapapara siaran Sabah BFM kasalan dahun umur talon mino pakak-pakak ka paningkuanangan rayus kono tu malimbayar akon da kasalan dahun umur tinayara live Facebook mai ami kapi kono inayara live TikTok mai ara londom itu rayus paningkuanangan pakak-pakak ka atiak puno kono entok minggu nang kini ngoramon dalam kasalan dahun umur Sabah BFM maya kira live TikTok mai live Facebook mai ami kapi kono mayara RTM klik am sere hinora kono mayara saluran Nesro balut 0 rayus kono kawan nungko ramo atia ratu kitukirino oro kono kasaluan dahun umur Saba BFM mari ngomion mayara Saba BFM hinore atu malimpun terjam katulu sumukura jam kasiam ralondo. Ampak apa kah rais kena kawan pejaga kapiahan noinan rapat no jerobu ami kapi kono oro oro ara kono alisun na kapal reno tu kurangi min kono keraja ra lusar no pamahunan min no ampi kono lako-lako kurangi naling paka paka ka mako kapi kara ra lusar pamahunan min no apakai kara kono panovon ra kono arung am kawang ilo kono ra kono pejaga kapiahan noinan mirwani ka kora dorimbai rimbai kasano rimbai torino intiang rimbai ini ninggalanan bilinku amsun rimbari noreati di Zulkifli rimbai ninggalan sadin-sadin sinonsol ya kita rakon ya dirin kansian dalam nama min kawi am kansian da penting esan miun nam bapak.

Kopi senangan ng tabi Malaysia Madani. Mempeko do LP Rapil Pinusid kabar kayo nang tetuang bayna tadau ko tolu ko dua tulan ko siam 2000 dun hapada manam. Lima kayo nang nid sabah dit ko po surat IPO au olidas. Nukaban perintah pagunlong kod padtamangan operasi kadat habar pempono. Lima kayo nanid sabah dit kopasurat pembasan indeks kayo mutan tan IPU dit au olidas gisam di jam ke 4 min sesedap tadau baina. Tepanud data sistem pengeludan kerja indeks kayo mutan tan Malaysia APIMS Politeknik Kota Kinabalu na kopasurat pembasan babas takas it hatus turun na pada mualu. Nasusunod tila dekeningau hatus turun na pada limo Kota Kinabalu hatus turun na pada tolu Kimanis hatus turun na pada miso om sandakan hatus telun na pada tolu. Pambasan IPU dat kusung gisam limon hapod pakitad sinanong tan olidas. Limon hapod miso gisam hatus asuhatanan, hatus iso gisam dun hatus au olidas, dun hatus iso gisam talun hatus adalah anda au olidas sam IPU dit kolobid talun hatus na po nga koligogon. Mantadilo it infografik pantamangan Al Nino puruan kuasa pengeludan karajag kadat pogun JBPN Sabah minakianu tulun ginumuan mengingkuri keparagatan labus tanganak tulun lahingam tulun kita rol kronik pag pinakianud mengilag keparagatan labus walay karait pampasan IPU dit asamak dudun hatus nukaban Sabah longkod padtamangan operasi kadat PKOB pogun ng PKOB bagian watas si Kota Kinabalu keningau ampapar. Imanunurat perintah pogun Datu Zainuddin Aman ipunagi penarikohon puruan kuasa pengeludan kerja kadat pogun Minaboros lang tumanud koyonan dilo tumanud depalan lang lisahuk kebansan. Tumanud depalan dilo insanan koyonan Kota Kinabalu tawau keningau kimanis sa Politeknik Kota Kinabalu idsuang kategori kapasarahan ISO E. Kaligagan anda lisa hukman pagirato serat kerikot pembasan IPU dan liman hatu samid sawat dila. Kadau keperagatan perintah pogun manting kodo tay man pauruto nung pembasan IPU kerikot tay kolobid dun hatus. Kipamusarahan perintah pogun may sikulid koyonan dit kerikot pembasan tay kolobid dun hatus man tabanay

0: Pandolong ko dilo montok porikot kapailaan kong kadat kumad bogyan kohompit montok menghup papiadang lang om pangludan kerja id bogyan watas pasanang nagilad tulun ginumuan porikot kapailaan teruputan kapohompit kantakan kadat id koyunan ngay id watas dilo milo tulun ginumuan rumamut dot kusung isa onom apat duo onom turu walu siam walu montok porikot dot kapailaan Damat dila kopisan koyonan posorili JAS Sabah papengkas operasi magantob podtutudan pengukab o mangilo sinonong datan. Ipatuno dila no Rashida Muhammad Ghazali minaboros papanahon lang dila tumantad ko ngayo lisahuk dit dumarapas koyonan piwalitan dit koponusa pipirawatas id pogunditi.
1: Sebenarnya kualiti udara di negeri Sabah ni terjejas akibat jerempu rentas sempadan yang berpunca daripada kebakaran hutan dan juga tanah gambut di Kalimantan. Asap tebal daripada kebakaran tersebut dipercayai telah dibawa oleh tiupan angin berentas wilayah Borneo termasuk ke Sabah.
0: Nur Rashidah Muhammad Ghazali. Ruputan ASMC untuk tolun hapadam iso tulan kawalu kata talib minangilo 205 hapadam tolu titik alasu id Kalimantan om ingga titik alasu dit Nokito id Sabah. Mantadila pengkasan do JAS o pemeriksaan id koyonan kohompit om gisambay na 400 hapadam 2 pinamerisaan operasi magantob pentutudan pengukab dit nakapanaw. Mantar dila magigian ngay sandakan papanod lang mintong-intong. Kampay na mamagunag kakamot ponokop turos sera idlabus. Itinoh boros di Nur Syafini om I Suryanti alias.
2: Tolong berhati-hatilah untuk keluar sekarang lagi-lagi untuk budak-budak. Sebab cerbu kita pun di sini makin berleluasa. Dan make sure pakai mask lah.
3: Kurangkan aktiviti luar, outdoor terutamanya yang bawa anak-anak. Sediakan kamu punya first aid kit sendiri di rumah seperti eye drop mana tahu kamu keluar daripada rumah dan pedih-pedih itu mata kan.
4: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: Polis Penampang menagahau dada ekstasi kinagat dot iso titik 06 kilogram kigatang dapat kira lebih 20,000 ringgit untuk iso operasi id penong watas dilo untuk tadawa kedua. Pinagahawan dilo na kainternod mantad pinamakakaman ni Songulun Kusay Koyonon kiumur dat talun hapad miso taon. Imalahingan Polis Watas Penampang Superintendent Sami Newton Minaboros ginakom itulun na tandasan dilo dipikikira jam kohapadam 2 talun hapad minit pitanga tuong id iso premis pemalihisan. Minayad pinumarisaan kinempunan, nelaan o sabud tulun na tandasan dat mamaguna dada amfetamin syabu om THC. Minayad pinanaludukan sinumusuhut na kita iso beg id suay koyonan dit kisuang dat talun hapadam iso plastik kisuang dat dadah dilo. Kaya saludukan tumanad seksyon talun hapadam siam bi akta dadah koligogon hapadam siam limon hapadam lim 5.2 om seksyen 5.5 bingkurung iso bingkurung e akta dilo. Penimungan wakaf tunai Sabah kengkas gisam de 2.5 riyong ringgit di tahun baina nung piradon di talun 4.000 ringgit di tahun 2.2. Ginumut yang sanan kosinan de wakaf pogun nga no kengkas kinuma 3.4 riyong ringgit di tahun baina nung piradon di 100.000 ringgit untuk timpu dilo. Imulahingan Tupisar Eksekutif Puruan Agama Islam Sabah Muiz Datu Ramlan Awang Ali Minaboros kinengkasan dilo pokitoh kopurimanan magigian ngai karet kogunoon dot wakaf.
1: Wakaf tunai ini akan menjadi pemangkin kepada kemajuan pembangunan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Dan beauty untuk wakaf ini ialah semua golongan masyarakat dapat kita salurkan bantuan. Terdapat saudara-saudara kita sama ada yang Islam dan bukan Islam.
0: Datu Ramlan Awang Ali

Tinanto damuis ginumok katimong. Ginumok katimongan mayad kapabian manta dua kaftik ito landit kariko tatolurong ringgit the town bayna. Gisambay na kihara labis 1,200 tulun papahup kapabian wakaf tikid tulan dit kapampay kukumaraja ang perintah pagun om pisampuruan. Mantadila pinagirat damuis sa tulan kasiyam sebagai tulan wakaf pagun sabah. Pahimogonon ilo datadaw kaysa diti idewan sa adah wisma muis kota Kinabalu. Nakaburus di datu ramlan dat inggi saman dila untuk pagirat pemerhatian magigian ngai karet da wakaf amangunsub lebih agumu tulun am sektor koprat dit papanau da wakaf. Dana wakaf tunai Sabah binahagi kinumad apat penimungan kausinan Tagayo itabung peliliput kalidasan belajaran om tabung keburonan. Wakon pagkagunaan wakaf dit nakapanau nga kampay noh kinapasadean klinik mapanau minayad wakaf koprat. So ay ko pinanghupan montok pinanuridong linuminon apat lauting idtawaw. Pagkikira dapat nahatus kasisilam mantad patutongkop na kayunan ditumanod ababayan istimak katundunan islami mualaf madani ismam bagian kabangsaan duna ribu duna pada manam. Ababayan dila kanjur sa linay datalot tadawid kota Kinabalu katimpun dat kotolu gisam kolimoh tulan kosiam diti. Imalahingan kaupisan keburunan Islam Malaysia Jakim datu Dr. Sirajuddin Suhaimi minoboros dat ababayan dilo montok pagira telaan Islam suai ko mengimbulai telaan intangat tulun tumanud. Ababayan diman poro tikid do 2 tahun dilo papasadiat magisusai ababayan kampai noh pagumbalan telaan tilawah Al-Quran hafazan pelaan azan om ikamah om nasyid. Pakita ilag kataguangan, may tulun kasisilam, katilombus onuan kasiwatan, paburud telaan, suay katumanud id kaparagatan dat magigian ngay. Id maupusan suguto ko kago, titulo dat kabar. Limo kayanan id Sabah dit kapasurat IPU au alidas. Nukaban na perintah pagun, longkod padtamangan operasi kadat. Ingka ka nakabar pagun, nulud di Jenyora Mahin, mantad section berita semasa ang pinadalin di Denisius Inging. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Hoki liho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakitanak noh, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Am untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Miyam pa idaho, LP Rapil Pinus di kesalimbahan toko kesalimbahan Boros Desonid Sabah VFM datuang bayano kedua tulan kesiam dona ribu dunho podom onom tadau kotolo posiko kumadi DJ Adi Erin pinangan balut di kesalimbahan Boros Murut tam salinay tolu jam pagambalutan toko di gisam jam ko podom dua pitanga tuang posiko ginawa ko to kano toko timpuh dami rumah-rumah kawago magambalut kawago salinay dat hatu swalo nopod minit kesalimbahan Patilambu City. Megal terima rohian akun payloh kan untuk mandut kesalimbahan niti mayad frekuensi mentok dotisan watas ketenebon siam nopodom 2.turu FM. Soai kela ipatutan ko pembangunan kan untuk mandut kesalimbahan niti maya.rtm klik. Sundan na kayo itong akumulutan kung pinayan. Hello sa pagunan. Hello Korea, hello Australia, hello New Zealand, hello Amerika, take home na po. Kano tumanod ko sa limbahan dito med RTM click kanto na kayo. So ay manta dila, nung kapanakisalod at manangadu, manangaki, manangaman. Kano naging tumanod ko sa limbahan dito may ad astro, walo turo kusong. Tantot na po hitihit kasalimbahan miti lambus med FB nagi Sabah VFM Vigod in TikTok. Jam ko po datatuang nung isa ko balingkangan manumbaya ako dat kapakyanuan sinding tatuang bayan na nung haras sinding pakirangahan na kayo nga pasunodan na kayo ka Memelia say Faizul gumo tambalo to konti Jenny Zen Sheralin kapisan ang tatuang Sheralin suahan ko tinuwakon nga kinangha to ko po sinding diti pili-pili kulansat pinempatan ni Jurin Kimin na Muslin Gamin.

Intimpud adalah ang kalasu linasu ikerita milog kain sawat in lima pilipat intimpud 4 minit. Kantakan diti kaligagan tomod lalabi nog kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon hanigawa. Kada iduanay tanah kinsuang dat kerita blong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud kagulus maliwan teka pangob dat nangaban. Perputat tumilamus kumaan pagirekwasa tinantu nung kakitad haratanak nobung id karita.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2020 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati Popo Kita Visi Pogundit Keburu Inklusif Om Atoranong Mai Katoranongan Oporimanan Tensanan Mogigion Patod Boros Madani Mantadit Konsep Tamadun Civilization Popohempit Dit Kadangon Ketundunan Om Kobinsianan Tingkananan kapagulo na po nga maningkanan katoranongon montok tensanan magigyon. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatamod tadaw kabansan om tadaw Malaysia. 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Baham har hiti pasan di bagang dak menai penu apa hiti hit biru romandat FB kada kam sanan tuang DJ makinango nanti makinango ya hai dia gisa mau pesan kesalimbahan sakirat au nak kondop ka tagal lem modap ba modap tok suap din Maria Johan, kabisanan tetuang di Jelpi tapi bebasan tadau katolu mimpi barakat togumu umat ya kabisanan naik umat ya senan tampalut makikin awa sabab FM kengaran Egi Sam Z o sonong kapiya kadau makin naik kodai sinding di George Lian tampalut mantad sodu nung harap pengulut gambalan kud mintong tino ka Maria Johan nung ngosiwatan nga kau nikasari kud tino Lady Jane, hai kabisanan tetuang Robert Berto nagi saya po Paul Eric kabisanan tetuang tadau ko tolu di jalan San Nicolidasan terima kadau nagi kumagkong bulutan ka bagang sagi makiuni dat sinding kondiu baragang kadau ba ambalan kud mintang tino ka kondiu baragang pagulul lah kanakinang ko tau patikulasa.

Au jam kapod taluh minit tatuang dari kata di timpuh dat kapara kaparangahan menemboy aku di sinding awid pinakiano tong kombolutan. Sinding harahiti pinakiano di George Himbun kada ping kalibobok ka manta di popow. Mi Florida kinaje lagi makinud sinding sikul guas gata. Bah tumbayan good papau nih ngapa gulud lo kinang hot aku sinding manta di Greg Odoy sayang ikas limpahan bros dusun sebab FM senang kopi ya.

Su kedua guna po ngapo pagirat pisempuruan menungkus korang kayaan pagirat keburuanan pagun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pasarabah kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimparan teronong id isa pagun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketubian tadau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Kaila kenangku, bendera Sabah depo nga minangan alanai seginumud in teluh mayad pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura temaragang. Bendera Sabah diit kumisa winansai di Idris Icin sengulun memalukis palan diit minan kunao mantan ketaluna pedemisa tulan kewalu 1966 pedem telu gisem 1900 waluna pedem dua. Bendera Sabah kumadua nepo ngaginuno mantan keisa tulan keisa 1900 waluna pedem dua gisem 1900 waluna pedem walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapamitanan mantan bendera Sabah diit kumaisa diit ginuna ketimpun ke pademanam tulan kesiam 1908.

Sebenarnya kau kakal tu kau pahit apa bayan kau pakian nuan sinding kau gumuk sinding no pakian ud kau belutan kisam dat aku dia sorai saya ngabe bina kian ulah ngapa yang kau pahit tikus gasabon no gumuk kau pihal lisan DJ kadau gumuk nagi lisan di tempat naik saya pah ibagang sage kakal pod pentanat kesalimbahan diti i okay, Sandra, Sandra Elizek kepesanan tetuang kemadia DJ kelansanan dat alidas terima kah tabik mantan tambunan kadau posiko i Kle Ignatius ngahitin lagi posiko Kle i munah kapang hitihid maya dat WhatsApp 0144 0408 kadau kepesanan tetuang DJ kepesanan papanog kerajaan gisam jam kapodam duo yoh imuna kapang polombus pason kapagulu kuma di kapusanku kah kepesanan daku meraja kepesanan amnagi kuma da kombolutanku MM Suk Merejuhan Mary Ann Yutung amnagi Jennifer Jen amnagi alingan na insanan makikinangod auli kasalimbahan baros dusun hinumbono po si ko pinapalumbus pasan ko makian ako sinding si Tim Bandaran kang haran na sinding di si Tim Bandaran ako ni Detino sinding pati lumbus iti kinang honto ko isayo ko manta di JD Bading sutunan sa Piro si Rosi di Rida au minakan gisom tulutadaw di Datu Jan Gesa

Mga kankawaan, man kapya utsara tua gumu o kasiat daud montak tinano. Kawaan diti o kenapa kaharat magisus waya kasiat nga milo nagid mengingkuri kolesterol id tinano. Epal tetamau harat zat besi, magnesium, potasium, kalsium, sodium, vitamin C, vitamin A, om vitamin B, om nagi tadon dat serat dit oruhaid alana. Unsuran kod mengakan epal tetamau miampai kulit daw tu sembagian vitamin C, haro id kulit daw.

Suruhan Jaya Komunikasi Multimedia MCMC gikapatutan meningkat akaun media sosial datang anak di kiumur id siribat hopodom tahun-tahun. Kemulahingan peseruhan untuk papatantu tang anak dilo di kiumur id siribat hopodom tahun-tahun omongkap akaun id media sosial. Iti dapo ngamuntok mengalai tang anak audutan teko petaguang skema karatan seksual.

adalah dayat daw kalau tadaw aw minakan insan po Sandra Elise Ponsico Sandra pentano selimbahan di Janis Jedi Bintang nagi hi kam sanan tatuang DJ ka amin sanan kambalutan ko makin ngok selimbahan di tabi tambalut di sanan ka daw. Bamki kasiwatan kapod patod pason maya do WhatsApp ing 0107 408 8. Siling pati lambos pamalih sa ginawa ragi bujangan mantad leles koronab sutanan kapelaan tumatamu di Jonar Motuya sinding pinakyano di Jalinah di pipirata daun katalim.

Kau kulik kau aku mempeda Elpi Rapi Elpino sejam kau matalu pagi yang boleh tante kau jam kau pada misak talu minit tetuang. Ipin rongau da radio da tetuang bayna ti ponsi kau kemana kaitin sana

Kah pada menam tulan kesiam, kah pada mesiam, anam nah pada mataluh napa, ngah iso timpu, naturidong pugun Malaysia. Pisempuruan tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoiso miampai sunduan, pisempuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temut, ngah pinapa kita kampayon kagarason. Om Tupus Toko sebagai Mogigion Malaysia. Mulong pia misuai bansa, kobasanan Om Ugama ngat tetap miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia Anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Om, kalau sana analis ke nakarongo, dot sinding-sinding ngawi di magisuhut-suhut di tino di nakoniku. Harus sinding di pinakyano lagi datang tambalot. Ang pangunuan ketimpu dat papalambus pasan pinatod kambolotan mantadi lonlinggang sanong tatuang DJ kiri-kiri kumag kambolotan ni tasar mongungkap na pasan ponsiko na Megalitang Pulan, Abdul Malik, Gabriel Galus, John Yupin, Lina Malondoy, Ross Sugud, Narboy Pitah, Bagang Sage, Inggam Satu, Romsangulun Kawago, tambalot di katututunan ko imunah kapang mantad menggatal kado alasan penrongo mengalidas dangawi ponsiko DJ kiri-kiri kadilan linggang ponsiko na gilonli. Om Peti Lambus manta di Kalaran Swang. Kadau mbok nanti. Shalom ka bisa nanti tuang DJ LP om senang lagi kumaraja kadau iho iklaran song makian ko dah sinding di kerohian kalangadan kore tandat batas piginawan sininding di Francis Landong ririn DJ tapi Malaysia Madani kadau. Batas piginawan ako ay lanong ato asiwatan papauni tatuang bayna Clarence Wang nung aw asiwatan tatuang bayna umbalantokan pauni itimput tamontol ka. Misa po hai DJ kapisanan tatuang kadi udihimpin mantadlah datu umbal-umbal pemasun kumagkupinayan ko lag kampung Taginambur Katablod kampung Sinagang Mangata lansanan kambulatan ko Daimin Sumbing Regina Kisibundutuhan Renau Mas Marcel Gojilu Apinapin Keningau Ikolok Burungau supaya lakas sa Desina alias Naziha Fatin lansanan di kampung Kiranggina 6 yang pepasan kapisanan tatuang nombok konepon tatuang ti tabi bebasan tabi langat mantadok ponsiko kadi udihimpin pin posikono ge de pin bah sinding peti lembus ingga anda di ngawi mentad di veledi sutanandat kagulianku di Kiki Fatihah.

0: Boss, waig to mad isa.
1: Kawaya-waya a, dat ang maginom waig tamot, teka waig aw omis, akon ka panakatanda dat ay satusin. Nga, waig tamot, mila, mangidu panuhan dit alamus, kapuriman dat asahang nga masonong, takanon dit akanon lobit angod tuaw akaso dit atomis, amatamang datinan, kabagal nat gulad mantat takanon, tagal na daruhangan mantat dat atinuman. Bah! Amwaik tamad na po, akon ka pili dit amura nga pili dit lobit asanaw. Kalidasan tako na po, lobit agay rati kamanta dat anu pamusarahan dat tulunsuway.

suka dua guna po ngapa pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun kepian dot pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik maupun sekuma pagun montok ketimparan teronong in isa pagun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

0: Luigi, sono anche tu, Galina Cubic, qual si può che dici tu per me non la sono un'armatura bella, tu, anche per di bagancia di lam e calione, io la tu, ti naman come una chiano di mingo di golo, la di anche per me, io la tu, e tu matamu kasasari di la tamu de, Tampolori nakidari tiga ane lama kulano ko diji sa agatalio ko kinakanan ko gati diji tino am sindin na giditi pangkapuan ko di dadi kaliyo nang ibagang sagi sana ko sanin rongong pamatiyo latiham Abdul Malik Isabin Tampulan Datu Majel Mahapa Sistem Bandaran lagi Kuah Isem Simbuak lagi yang sana ko Sasana kadinas sema Sasana Batihiti Kumana gidi aki tirik kena kagan kubit sina kagan naki gungkat sina kagan guntama sina kagan ubog sana ko din santa daw ko pag iruruba sa kaila kumana gidi dali manika ili Long bueno, ¿quién no?
1: Posiko Jelina Om Minintong dat pinisapan Mimbul FA Cup Piala FA di tino di Kotusan na pangasabah Duo Selangor FC 2 Masanan tako dat Katilambus Sabah dat ka Sigampot Kalantayan di Tadawana i Lugon Mentiri Ben Mentiri Datu Sri Haji Haji Ji Haji Nor Minamit Dat Kina Tambulian Tepantang Mentari Konsul Republik Indonesia KRI Itawau Dit Wagu I Bapak Dino Nur Wahyudin Dit Menara Kina Balu Di Tadawana Kada Dino Kina Tambulian Padila Ngamantok Dat Papaintu Tendau Kumadi Ben Mentiri Serak dat minunim pun kerja sebagai luguan mengobik KRI itawau di kosiam tulan koturu kata Talib. So iko miboros dat sandikoton am lagi atak di siap pompus timpu pengkerja Sabah.

Kaila temanku, bendera Sabah depo nga minangan alanai seginumud intelu mayad pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura temaragang. Bendera Sabah diit kumeisa winansai di Idris Icin sangulun memalukis palan diit minat gunao mantad ketaluna pademisa tulan kewalu 1966 padam telu gisem 1968 padam dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantad keisa tulan keisa 1968 padam dua gisem 1968 padam walu. Damat bendera Sabah bebesuagu nepo ngapemitanan mantad bendera Sabah diit kumeisa diit ginuna ketimpun ke pademenem tulan kesiam 1968.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mangolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2035 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit reformasi belajaran ke pegulu. Maya magawit penginwaguan kiguno maya kaintutunan ke peregisteran tumanud kasagaon kinawo montok kesuangon kumah daraja kaiso.

0: Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai katerenongan opurimanan tensanan mogigion. Patod boros madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kopaguluna po nga meningkanan katerenongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popo kita simbolik palad longon dit man poingka kato sebagai popo lombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Kaila kenangku bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginumud in teluh mayad pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu wati kabulau apurak temaragang. Bendera Sabah dit kumeisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan dit minan kunao mantad ketaluna pademisa tulan kewalu 1966 padam telu gisem 1900 waluna padam dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantad keisa tulan keisa 1900 waluna padam dua gisem 1900 waluna padam walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapemitanan mantad bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pademanam tulan kesiam 1908.

Nung pataguang ko dat pangimangan panhindualan it karangiton kalaminan, pakyano nat panghupan niampad rumamut, langkod manghup katinanan panghupan konduan, teko itraitan talian kasi isa limo siam siam siam, hulitako talian kasi isa limo siam siam siam. Sumikap umaid longkod krisis henti id walay pangubatan kaparintan. Makyanod paniligan tarawaraw mantad kaupisan katundunan tinimungan tulun. Paruputan kumad pulis o makyanod paniligan damot id balay pulis dito sa samok. Pakyanod at panghupan, patingkada pangimangan panindualan karangiton kalaminan. Iya, awi asang ulunan.

Kahapada manam tulan kasiam, hapada masiam, anam na hapada mataluh na po. Nga isa timpo, naturidong Pugun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoyso, Miampai Sunduan, Pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kena po susuyan temut. Nga pinapakita kampayon, kagarason. Om Tupus Toko sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa kobasanan om ugama nga tatak miso toko. Kapisanangan mamaramay tadaw Malaysia mantad RTM teman setia anda. Malaysia madani kesejahteraan

0: Pat na salinut ka na pongonon takaw, sanganwan makalilian takaw mindagura, paring kwanangan, ray londo masalok mangindangan di takaw.
1: Arigato gozaimashita.
2: Nandri.
3: Thank you.
2: Gracias.
4: Salamat po.
5: Xiexie.
6: Syukran.
4: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
0: At anak po na raguno, rondo ayuk kuwaya na no yaginyo, paring kwanangan. Kabalo indangan no sogonggom ayuk, indaguno, paring kwanangan nam.
4: Yeah!

0: Bendera Sabah Intalu Aligi Riom Nampatilayun Ralukisan Grafik Bujuk Kinabalu Batik Motomau Mapulak Ammalia Bendera Sabah Kesa Binal Ri Idris Icin Sangulun Mampalukis Rapelan Am Pinaulig Raka Talu Ngoporam Sa Aribulan Sila Kabalu 1900 Onum Ngoporam Talu Am Rayusno Sukurabilor 1900 Balu Ngoporam Ruo Bendera Sabah Karuo Pinaulig Rakasa Aribulan Sila Kasa 1900 Balu Ngoporam Ruo Sukura 1900 Balu Ngoporam Balu Liliwa Bendera Sabah Raka Talu Ginuang Intora Bendera Sabah Kesa Am Pinaulig Raka Ngoporam Onam Aribulan Sila Kasiam 1900 Balu Ngoporam Balu
1: Eskom Eastern Sabah Security Command Yoginyo agensi pengampinan untuk meningganai rekan de operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan Visinano Yoginyo mangaru ralilut sirangon Sabah rayu semalungan monsoi am berdaulat kosan manaboy ra misi nano Yoginyo meningganai rekan de keselamatan maguyu rengangai agensi Kuayan nanirangan nati, yakinnya menalingapu rabal ondok mempajajau rekan sayan, memandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan ru pamagunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.

naka panday ko kya. Tumumpang ryo kalibokon ondo niak mauligan ra breeze walk, yo ginyo senaman monsoy tojo ra puso. Kondo kay mamangan ra mapilat, matimpok tojo, am maluay balon amun layar noyo kalo nambal ra senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amun rumah salok balon aralom sa minggu.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my RTM teman setia anda.

0: Makas. Makas. Makas asi.
1: Napa
0: ini zo. Kau duduk maya makas. Ayo duduk toko wau nak loso di sini nalo makas diti.
1: Tepat nena. Kada kau susah asi. Izo waiti. Mama madi tindam mak. Nagi pagu kon kon mialang ngalang bakakuk diti. Isok pinulu isok tambang bo.
0: Magun samang kena kau zo. Bah onu po pagu kau diho no. Bion ku penung duya.
1: Permisa, permisa.
0: Ika, ika.
1: Oh, doi.
0: No, no.
1: Asik. No, koi do na ya bakas. Agar ngaw ko bo. Kata pay pamanaw bo. Ayan. Huhu. Opu nanto ko diti. Aw kakan na bakas.
2: Oi. Oi.
0: Are, asik. Eh, oh, wala ya asik.
2: Onuman Dios Udino. Ako ni Kodioso sang anu do tahun dindi. Dogo isang anu do tahun dindi. Hei! Magasuto do iti, mositi kimalisin. Aho ka basa mamamunang barako. Kalatiko no, aho ka basa mamamunang patako.
0: Hahaha! Aray, asik. Oh, ano yasik? Wala akong

kiva hozou kavavagulu. Abal tawasi montok di apagat doit kaganan pumuhisan ikihizab papatod hozou isinupu sondi kuma id RTM Sabah. Upaitutun diozu kalalahano ponohinasan hozou momomohis kinejonon Sabah toiko ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah SPLEN. Kepenguhan diozu iti songian papatod hozou kawawagu montok ponohinasan hozou om ooiton maza online. Kawasa ko papatod maza email kuma id unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipotodon nu montok penahinasan mositino dan kavo mp3 om nekonop piampai do ooiton paisasanan CD koin tahangan di huhumozo toiko profile artist nandi minonupu om neki hazagan doit online nung kibano. Muntok kupayahan di hobi penggondok kokomoy do splats. Hazag di Facebook, hiburan om music RTM Sabah. Om lagi carta lagu artis Sabah.

Kanjulo tada konduan nestan pogun Sabah tahun 2016 it Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu do untuk keempat puluhan kesizam 2016 tada kohimo petimpu da jam kawahu do ngosodo. Kalau mazan di tip sesama tim depoon di bosan menteri Sabah datu sari panglima Haji Hajiji Haji Nur Om Sinavan datu sari panglima Datu Haja Julia Salam. Kanjulo kepamitan Bapak Konduan Pogun Sabah, Gait Kalamazan, Dino Mokomoy.

Ya, tapi kau ngavi nak kau ngau toko hozo man tadi Judith Ongkino pason mohoing. Jadi mika dino bos kau dia ikut jam kau nom tahu ngapad minit dong sebab kau ngau kau balik pagun. Jadi kau pagun mohi seginapa pagu ikut to timpo dino kau mohi seginapa mian pai ti hozo Pontius Alexius ngingis. Makhansanan kado tinimungan humozo man tadi Anna Stanislaus Alice Marius Wester Maljos, Prandius Tindahal, Jefferson Sipili.

Sama pian tokou mengin bagus sunduvan pisaan om pihumagan miampai momohizo om guminavo tiso om tiso montok papapantod binakasundi inau Malaysia iopiot om ogiot kotobian taro kabansaan lubong ibu buperum onom ngantad RTM teman setia anda Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

Ya, seperti kau ngafi menong untuk kau duvo hoso di bawah ini tadi. Tadi apa peminat kau ngau kau nado abalai pagun. Jadi duvo pagu hoso kau niku pagui dekat timpo dakangan di sebalai pagun kau. Jadi bayi nam kena untuk kau hoso mentadi boy moju nam ni David Chow. Kada kau dong dogo Angeli kadi Freddy Leo Junip.

0: Kapivasyan tabi Malaysia Madani. Kinangon na di iti abal id pagun pambuslan ko isaw i Johanna Joseph Locupi. Kapaguhon na pang atuhu da abal. Himo kinizanon id Sabah no kapaswat IPU au ohidas. Nukab do kapalintan pagun hongkod panamangan kalaja kasusan sandad. Abal poin panu. Himo kinizanon id Sabah no kapaswat kapambasan, tukuan, paguntaban, atangus, kapazamut, IPU, id gontob au ohidas, gisom di jam kaapat min sasadop paniab. Tumanod kapayhan, kalajak manay na tukuan, paguntaban, tangus, kapazamut, Malaysia, AIPMS, no swat o Polytechnic Kota Kinabalu o pambasan takavas no kozo, ino na po nga atus tuong panumvahu, sinutanon keningaw atus tu ng panumhimo, kota kinabalu atus tu ng panumtahu, kimanis atus tu ng panumiso, om sandakan atus tahu ng panumtahu. Kapambasan IPU, ISO, gisom himongopod, nakapapakito vinasi tangus avasi himong panumiso, gisom atus uha-uha, atus iso gisom duwangatus au ohidas, Duwangatus iso gisom tahungatus nedaman au ohidas om IPU no kohabi tahungatus no ponodi nga kohigaganan. Namot nino tumanod infographic ponohian El Nino tinankwasa kasusan sandad pogun JBPN Sabah binangatag kumatuhun ginumuan moy domanguang ababasan id dahabus. Namot dasanak tuhun nangohoing om i avavagatan taluo pinasaw may umivad papapanaw ababasan id habus hamin. Sinutunon kapambasan IPU dosamok duvangatus nukab dasabah o hongkod panamangan kalaja managuvang kasusan sandad PKOB pogun om PKOB nasatan uvang id kota kinabalu keningaw om papar. Nabos si Manunuat Kapalintaan Pogun, Datu Zainuddin Aman, isido panogi ponikon tinan kuasa manuguvang kalaja kasusan sandad Pogun, hang tumanud kinizonon dino kapahud do palan hang tongus siyavuk kabansan. Tumanud palan no kamoy sa viyavi kinizonon Kota Kinabalu, Tawaw, Keningaw, Kimanis om Polytechnic Kota Kinabalu, sinampipi doid gontob kapahingatan e iso. Nabos si Datu Zainuddin, patuntuan o kapayhan katsuzuvo kauntingaw to'y kasusan siyavok tangus, sangyan o ikot o kapambasan IPU, kadimpot kumahimangatus o minsavat. Minangatag nogi isido, patingkot don to'y ko pahuntanon o ababasan ko gompit di don kapalintan pogun, sakyo kapambasan IPU, kadimpot to'y kohabi duvangatus. Namot ang babasan ni Suang Hinominon, kakal pasagaon, mga tag nagyo kapalintaan pogundo sikul nga viid kinaisanon, ikadimpot o kapambasan kohabidu pangatus, moy do tutuban om papapanaw nopo do pambalajalan doid hamin. Do namot dino PKOB uvang keningaw inukab di tadaw kadufo idloting sibo hinominon manoy na kalaja uvang keningaw managuvang kalaja duvong opadam apat jam. Tumanod kopayhan upis uvang keningaw kinokaban hongkod no kamoy kapana kopayhan kazuzuvo kantakan kohombus kumabogisan kagompit montok po nogi manakaday kapaguhudan kalaja om kapanaynaan id nasatan uvang. Itimpo mega dino, kapanguhan montok tuhun ginumuan, do papasagu kapayhan tay kapakyanuan, kagampit kantakan kasusan sandad, id pasasahi uvang nakamoy. Kavasa o tuhun ginumuan manolifon id numbul ISO ISO onom, apat duvo onom, tu vahu sizam vahu, montok papahambus anunopo kapayhan di kagampit. Namot din na nauangan o kaupisan do kaupisan kinisanon pasayhi JAS kalaj, Sabah o kalajya panahaban katutudan paingukab o panamangan vinasi tangus. Nabos si patunod din na Nor Rashida Muhammad Ghazali nanuohang din na sinutanon kazuzuwa tangus siyavuk na kadapas pivohitan inakapanginlat kinisanon uvang id pagunditi.
1: sebenarnya kualiti udara di negeri Sabah ni terjejas akibat derempu rentas sempadan yang berpunca daripada kebakaran hutan dan juga tanah gambut di Kalimantan. Asap tebal daripada kebakaran tersebut dipercayai telah dibawa oleh tiupan angin berentas wilayah Borneo termasuk ke Sabah.
0: Nur Rashida Muhammad Ghazali. Sogu mantad ASMC di Kota Hong pada misa Wuhan ke Vahu nakatahib noihan o 200 himong padam tahu titik tahasu id Kalimantan namot aiso titik tahasu id Sabah. Sinutonon dino na uangan o kalaja do JAS minsayhi id kinesanon ngavi kikosivatan om gisambay no 400 sizam ng padam duwa kalaja moy intong baza kalaja manahob katutudan paingukab do pinapanaw. Namot dino tuhun magigisan id sandakan tuminimpun maganuhang mingatingat kampay no mamaguno panakop sa palupa id timpu kinesanon id habus. Montok magigison id kinesanon, kiguno do mingatingat montok kumuhigan om kahirasan sundi. Tanudo o kapayhan di Nur Shafini om Suryanti alias.
2: Tolong berhati-hatilah untuk keluar sekarang lagi-lagi untuk budak-budak. Sebab cerbu kita pun di sini makin berleluasa dan make sure pakai mask lah.
3: Kurangkan aktiviti luar, outdoor terutamanya yang bawa anak-anak. Sediakan kamu punya first aid kit sendiri di rumah seperti eye drop mana tahu kamu keluar daripada rumah dan pedi-pedi itu mata kan.
4: Kakal ko po, makinamaw abal itpogun.
0: Abal na politing ang sumuhimbo mantad Saba VFM kasahimban Bos Kadazan. Nagamu do pulis pinampang o dadah kavo ekstasi kivinagat iso titik iso 6 kilogram kihogo hobi duvongopod ngoy bulinggit masa kalaja pinapanaw id uvang dino di tadaw kaduvo nakatahib. Kinapo magumuvan dino sinutonon do natan o sanguhun kusay kinesunon kiumul tahong padam iso taon. Nabos dimuhaingon pulis uvang pinampang Superintendent Sammy Newton inatantaman tinan di kuang hobi jam ko pram duvo tahungopod pitanga sodop id iso kaday kalolezan. Mantad pinongihan vaig sobu noihan do inatantaman na po nga kitamung do dadah kavo amphetamine shabu om THC. Asil panaisukan sa musut na kapagawit kuma kinakitanan iso beg id kinaisanon misuvay ikivaswang tahong pramiso pek paket plastik kisuang somumuk kikatumbazan ino do dada. Sa isukon o kinantakan dino tumanod section tahong o pinom sisam B akta dada kohigganan o pinom himo bingkung iso bingkung E akta do miyaga dino. Agazo kinain sabatan asil na timung usin wakaf id Sabah no kadimpot duvo titik himo lisang linggit do taon diti piagahon tahong apadam apat ngaybu linggit di taon duvo ngaybu duvo apadam duvo. Ginumu sa ngavyan ko sinan wakaf pogun nga no kainkavas kuma taho titik apat lisang linggit taon bayna piagahon atus ngaybu linggit id suang timpu do miyagadino. Nabos di episode totuo Council Ugama Islam Sabah Muiz Datu Ramlan Awang Ali kinain sa baton dino na kapayin buhay kapiumanan tuhun mo gigison kakamoy guno diti wakaf i mahaid mimang bu.
5: Wakaf tunai ini akan menjadi pemangkin kepada kemajuan pembangunan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Dan beauty untuk wakaf ini ialah semua golongan masyarakat dapat kita salurkan bantuan. Terdapat juga saudara-saudara kita sama ada yang Islam dan bukan Islam.
0: Datuk Ramlan Awang Ali. Dimpoton do Muiz monimung masa pemutungan wakaf Wuhanan ko dimpot tahulizong linggit do taon diti. Gisambay no kiva hobi saibu duvangatus manakaday masa pemutungan wakaf Wuhanan papagumpit pakakalaja id kapalintan pagun om pisampuvan. Namot din no pinatanto do Muiz Wuhan ko sisam sabagi Wuhan wakaf pagun Sabah. Miampay kapoy maganan, pisosomo kanjul ontok tadaw kwaiso diti, idhintun sa adah Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Nabo si Datu Ramlan, pinggi sama na kamay, montok papati hambus, papapantod. Talotian, tuhun magigison, kakamay wakaf om nagimangunsub, may habiginumu tasasanguhun om bogisan koperat popobas wakaf. Balanja wakaf sabah binagi kuma 4,000 Tagazo, ino na po nga tabung am, kahidasan, pambalajalan om 1,000 katundan. Vokon Kavosian Wakaf inakapanaw na po kampay na kapatondaan kolinik mapanaw masa wakaf koperat. Subay ko sa kaday monto katundan iso hinaminon 4 loting id tawaw. Kuang hobi 400 to binay kavavagu do mantad patotong ko pogun piso somo umampasat ababasan ijtimak amal islami mualaf madani ijman nasatan kabansaan duvongay bu duvongay padam onom. Ababasan kanju sa hinay tahutadaw id kota kinabalu tumimpun do kot tahu gisam kohimo vuhan kasizam diti. Nabo si mahingan patunod ko pisan kabuon Islam Malaysia Jakim Datu Dr. Sirajuddin Suhaimi ababasan din na po nga mantok papawakas kapamalotian Islam suway kamogyum di kiva kabahan doy di mamampasat ngavi. Ababasan ni Ponjulon patitikid duvotown din o papatonda magisusuway babasan kampay na ponisan tilawah Al-Quran hafazan pibayan azan om ik kama om nogi nasid. Tutulus kapapakita tanggungan montok papatanto to pinay ngavi kavavago onwan kasivatan do popobu tayhan om kabahan suway kamamung miyampay opulokis day tatanga tuhun magigison. Id pamubusan kinango suwagoy tituhu do abal. Himo kinaisanon id sabah na kapaswat IPU aw ohidas. Nukab dok palintan pogun hongkod panamangan kalajak kasusan sandad. Ingka ka neti abal daid pogun nuhudi Jenora Mahin mantad bogisan berita ehwal semasa om pinadahin di Dennis Primus daid bos kadazan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kopi Vosian.

0: 明日は会うと思います。
1: Tapi ni kong afi debai no jam ko onom pat ngobrom si zami ni tedong sebabai pagun toko kivado duvo kopehan suang hamin i pohon buson ku.
2: Kasayimbaan Boss Karazan, manak diazuh kopehan.